0: Iya, Halo RRI.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pendengar dalam Halo RRI ya, tentunya di pagi hari ini suara Anda solusi bersama, kami nantikan partisipasi Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau mungkin juga permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik yang ingin Anda sampaikan ya, tentunya melalui telepon 0984-22074 atau juga bisa mengirim pesan ya tentunya melalui WhatsApp 0813-5494-419 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan juga tentunya untuk pendengar, satu telepon ya, atau mungkin satu orang hanya bisa berpartisipasi satu kali terkait dengan satu topik ya. Nah, mungkin seperti jalan atau mungkin lampu merah atau mungkin juga tentang pohon-pohon ya, pohon yang terlalu rindang di jalan, atau mungkin juga terkait dengan pelayanan publik ya tentunya. Anda bisa berpartisipasi tentunya atau juga membagikan hal tersebut bersama Halo RRI 0984-22074 dan 0813-5494-419.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 0984 2204 atau juga melalui WhatsApp ya, atau mungkin juga Anda bisa mengirimkan pesan 0813 5494 419. Anda bisa menyampaikan keluhan atau mungkin juga terkait dengan permasalahan yang sedang Anda alami terkait dengan pelayanan publik ya tentunya, nah, melalui telepon di 0784 1813 5494 419. Nah, tentunya hingga nanti pukul 10 ya, waktu Indonesia Timur, satu orang yang bisa menyampaikan satu topik ya pendengar, mungkin terkait dengan lampu merah kah ya, atau mungkin juga tentang jalan ya, atau yang lain ya, tentunya silakan. Ada yang terhubung, selamat pagi.
1: Selamat pagi, halo RRI Kak Valen.
0: Mau bagus kah? Oh, ya. Silakan mau bagus.
1: Nah, aku mau ucapin selamat bertugas ya, selalu panjang umur, kabar rezekinya Tuhan selalu memberkati Kak Valen.
0: Amin, dan apa yang salah untuk mau bagus.
1: Kak Valen, saya mau menghimbau dan bertanya ini. Ini kan sudah ajaran tahun baru. Kalau yang dulu-dulu, kalau sekolahnya anaknya jauh, umpamanya di Wanggar, nggak boleh sekolah

0: dimakan. Nah, mungkin dari Departemen Pendidikan bisa kasih info, atau memang sekarang peraturannya bebas, yang dekat ya boleh, yang jauh ya boleh, mungkin begitu kah, atau mungkin peraturan yang lama itu masih berlaku atau bagaimana. Mungkin itu saja Kak Valen, masalah pendaftaran baru untuk anak-anak sekolah ajaran baru. Terima kasih, selamat pagi. Halo RRI.
1: Terima kasih kembali, selamat pagi untuk Mbak Bagus.
2: Ya, sudah bergabung. Wah, ini bagus nih. Yang disampaikan oleh Mbak Bagus ini terkait dengan sistem zonasi ya.

Ini terkait dengan sistem sonasi ya, Mama Bagus. Terima kasih untuk Mama Bagus. Jadi sistem sonasi adalah kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang memprioritaskan penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal atau domisili dengan sekolah. Ya, nah, kebijakan ini bertujuan untuk memeratakan akses dan juga kualitas pendidikan agar tidak ada lagi istilah sekolah favorit. Nah, terima kasih, Mama Bagus. Nanti mudah-mudahan ini didengar oleh Dinas Pendidikan ya, nantinya kalau bisa nanti coba kami hubungi untuk memberikan jawaban ya untuk Mama Bagus tentunya.

0: Ya, dan juga untuk pendengar, saat ini jam-jam akan pukul 9 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur, masih berpartisipasi dalam Halo RRI tentunya terkait dengan pelayanan publik ya, atau mungkin juga keluhan yang ini Anda sampaikan ya, tentunya melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian dulu jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nadire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Beberapa pemain bersuci menemani Abrinar saat ini mantar kita pukul 9.38 menit ya waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk pendengar yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan yang saat ini tetap semangat, semoga sukses selalu. Dan juga untuk Anda yang baru saja mungkin akan mengawali, jangan lupa untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu agar sepanjang aktivitas Anda di sepanjang hari ini hingga selesai nanti dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan juga tentunya masih lama Halo RRI ya, masih menemani ruang dengar Anda sambil menanti 0984 22074 atau 0813 5494 419.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Mendengar saat ini jam-jam kita pukul 9:55 menit waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dalam Halo RRI. Terima kasih juga untuk Bapak Bagus yang tadi sudah berpartisipasi. Kita berpesan dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, tentunya di Halo RRI. Selamat pagi untuk Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire pagi ini. Nabire pagi ini.

Pendengar saat ini jarum jam saya bersatu menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk anda saat ini yang masih setia mendengarkan, dan juga untuk anda yang baru saja bergabung melalui streaming atau juga RRI digital, ya tentunya salam kompak dan salam sehat dimanapun anda berada. Untuk anda berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir atau juga daerah kepulauan, selamat menjalankan beberapa aktivitas anda di hari Jumat, ya tentunya. Nah, semoga berjalan sesuai dengan apa yang sudah anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, masih bersama Perusahaan tentunya pendengar, masih dengan teman-teman ibu yang sudah kami siapkan untuk anda. Selamat mendengarkan.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang.
2: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa dulu?
2: Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku tengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Beberapa nama perkara baru saja menemani Anda saat ini, saat ini mentar kita pukul 10:43 waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi mereka untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda ya tentunya. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendik Dasmen mengalokasikan dana 8,1 miliar rupiah atau mengalokasikan anggaran 8,1 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari, Papua Barat. Pembangunan sekolah tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 6 bulan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengerjaannya. Demikian disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan SMA N4 Manokwari di Manokwari pada hari Kamis 28 Mei 2026. Menurutnya, sistem swakelola diterapkan agar pembangunan infrastruktur pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi daerah. Yang menjelaskan program revitalisasi sekolah dalam pembangunan unit sekolah baru yang dijalankan pemerintah memiliki dampak langsung bagi masyarakat karena membuka lapangan pekerjaan di daerah setempat. Ia menyebut pelaksanaan revitalisasi dan pembangunan sekolah baru sepanjang 2025 telah menyerap sekitar 250 ribu tenaga kerja di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, hasil riset yang dilakukan oleh LP3ES menunjukkan program tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap perputaran ekonomi global. Kemendik Dasmen juga berharap dukungan penuh dari Pemda dan masyarakat agar pembangunan SMA N4 Manokwari dapat selesai lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah memastikan pelaksanaan pembangunan sekolah tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Pagi ini.
1: Pendengar saudari, jarum jam menunjukkan pukul 10.56 waktu Indonesia Timur, dan kita sudah berada di penghujung acara untuk Nabire Pagi. Sekaligus saya bertugas di Nabire Pagi, Valen Elwan dan juga rekan Erika dan Bung Riono di Pemacu Radio pamit ya dari rekan Anda. Selepas kalian bertugas, nantinya masih ada rekan-rekan kami menemani Anda di Nabire Siang hingga pukul 18 atau hingga pukul 6 sore nanti dengan berbagai program acara-acara yang dapat Anda ikuti tentunya. Selamat menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Menemani Anda pendengar saat ini dengan teman-teman yang sudah kami siapkan. Selamat menjalankan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda. Sampai jumpa.

0: sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Di Nabire Lintas Siang atau siang ini, ada saya Manusia Miri, penyiar Anda, dan juga rekan Sulis di Teknik, dan ada rekan Sugiono di Pemancar Radio. Kami akan temani Anda hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti, ya, dengan berbagai program acara yang kami hadirkan temani hari Jumat Anda 29 Mei 2026. Mendengar jalan pukul 11 lebih 30 menit, kami akan hadirkan beberapa teman-teman religi, ya. Sembari kita menantikan siaran langsung, ya, salat Jumat dari Masjid Al Hidayah Giring Mulia. Apa kabar Anda di hari ini, ya? Tentunya dalam hari pendek, ya, di hari Jumat, dalam segala aktivitas yang Anda laksanakan, tentunya kami harapkan ataupun kami

0: Pendengar, dikabarkan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan masyarakat pada hari Kamis 28 Mei 2020 kemarin, telah dilaksanakan kegiatan penyerahan bantuan bibit tanaman dan pupuk kepada Bapak Kisak Tebai selaku Kepala Sukume Kampung Duntek Distrik Kam Kabupaten Nogiai Provinsi Papua Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Ikebo tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang bertujuan mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan secara produktif. Ini guna meningkatkan ketersediaan pangan lokal. Pada kesempatan ini juga disampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat serta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dukungan bantuan bibit dan pupuk yang dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah Dogiai. Menurut dia, bantuan tersebut sangat tepat sasaran karena dirinya memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan saat ini tengah dipersiapkan untuk penanaman berbagai jenis sayuran dan tanaman produktif seperti sawi, kol, cabai, serta tanaman hortikultura lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin termotivasi untuk mengembangkan sektor pertanian lokal sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dogiai.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Nabire siang ini.
3: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya, iya, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was...
3: wasiat.
5: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: Nabire siang ini.
6: This is a song called Because of You. Written because of you. Here you go.

Lingkar kami sudah menjawab pukul 11:32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, yang tentunya di siang hari ini mempersiapkan diri dan hati untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, dalam salat Jumat, ya. Kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim, ya, sembari kita menantikan, ya, siaran langsung atau terkoneksi dengan rekan-rekan kami yang bertugas siaran luar dari Masjid Al-Hidayah Girimulyo.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

وأن هذا صراطي مستقيم، جالنكو إني لوس. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda ya, terutama bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk kita ikuti bersama secara langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Hidayah Giri Mulyo bersama rekan kami Hari Gunawan.
1: Ya, terima kasih rekan-rekan kami di studio Prosatu RRI Labire, Jalan Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar siaran langsung sholat Jumat insyaallah dari Masjid Al-Hidayah Giri Mulyo Nabire pada hari ini Jumat 29 Mei 2026 atau 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami ajak Anda langsung pendengar kita ikuti berbagai informasi yang akan disampaikan pengurus Masjid Al-Hidayah Giri Mulyo, dirangkai dengan khutbah dan sholat Jumat.
2: Sarokas minggu lalu tanggal 22 Mei 2026 yaitu sebesar Rp815.924.000. Kemudian penerimaan hasil kotak amal Jumat yang lalu yaitu sebesar Rp7.030.000. Kemudian hasil kotak amal Idul Adha 1447 Hijriah yaitu sebesar Rp17.500.000. Kemudian untuk pengeluaran untuk operasional sholat Idul Adha sebesar Rp2.000.000. Kemudian untuk biaya sedot WC sebesar Rp200.000. Kemudian untuk kegiatan haflah di Pondok Pesantren Nurul Yakin sebesar Rp3.000.000. Kemudian untuk membeli alat kebersihan sebesar Rp410.000, sehingga saldo kas masjid sampai hari ini yaitu sebesar Rp834.588.000. Alhamdulillah, demikian amal dari jamaah-jamaah sekalian, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang bertugas pada sholat Jumat hari ini yaitu Khotib Bapak Ustaz Dr. Abdul Rahim SSY SAGMH, Imam Bapak Ustaz Musadikin, Muazin Saudara Andika. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal ahkama liimdha'i ilmihil qadim wa ajzalal in'ami lishakiri fadlihil amim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-ma'budu lima siwa wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil 'alamin wa huwa afdalul khalqillahi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihim wastanna bi sunnatihim ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan wa 'azzin fin nasi bil hajjim ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di antaranya adalah bulan Zulhijjah yang saat ini menaungi kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita senantiasa terpatri dalam hati kita untuk senantiasa kita berlomba-lomba untuk mengamalkan kebaikan dalam sisa-sisa hidup kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita makhluk yang paling sempurna, baik secara ciptaan maupun secara materi dan non materi. Di sinilah Allah merawat kemuliaan itu dengan memberikan setidaknya kita mengenal dalam Islam ada tempat yang mulia, ada keadaan yang mulia, dan ada waktu-waktu yang mulia. Tujuannya satu adalah bagaimana melestarikan kemuliaan itu. Karena sejatinya dalam konsep agama, kita diukur, kita ditakar kemuliaan kita dengan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menghadiahkan kita tempat-tempat di muka bumi ini yang sudah dinaskan kemuliaannya. Kita kenal istilah Al-Haramain, Makkah dan Madinah. Begitu juga disebutkan kemuliaan-kemuliaan tempat tertentu seperti masjid. Kita mengenal keadaan yang mulia seperti orang yang berpakaian ihram, keadaan itu disebut kemuliaan. Begitu juga dengan orang yang selalu mempertahankan wudunya, keadaan itu disebut dengan keadaan yang mulia. Begitu juga yang mereka senantiasa mengikuti talibul ilmi, majlis-majlis ilmu, keadaan itu disebut keadaan yang mulia. Bahkan Allah menghadiahkan kita waktu yang semua manusia bisa merasakan kemuliaan waktu itu. Kita mengenal istilah bulan Ramadan, kita mengenal istilah bulan-bulan Muharram. Semua ini adalah cara Allah untuk membuktikan betapa Allah menyayangi kita yang sudah menciptakan kita dengan segala kemuliaan. Maka disinilah tugas kita bagaimana mampu merawat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bukan dengan jabatan dan harta, tapi merawat kemuliaan itu dengan iman dan takwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
maka salah satu ibadah yang perlu menjadi renungan buat kita adalah kita mengenal konsep wukuf di Arafah, yang secara bahasa wukuf bermakna berhenti. Berhenti dari segala pikiran-pikiran, dari segala kegiatan-kegiatan yang betul-betul tidak mampu menghadirkan kita untuk merenungi kenapa Allah menciptakan kita, kenapa Allah memberikan kita kesempatan singgah di dunia ini, tujuannya apa. Sehingga dalam konsep ulama tasawuf kita mengenal tiga pertanyaan: man ana, siapa kita, kemudian ila aina, mau kemana kita, siapa kita dan mau kemana kita, dan kenapa Allah menciptakan kita. Inilah sejatinya renungan yang senantiasa ditawarkan oleh Allah setiap tahunnya oleh kita, saudara kita yang berkesempatan wukuf di padang Arafah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang menarik bahwa ulama kita menggagas sebuah konsep bahwa Arafah bukan sebatas padang yang secara geografis terletak di Makkah, tapi Arafah adalah konsep kehidupan. Ada makna hakikat yang harus kita gali dari sana. Sehingga inilah harapannya bahwa setiap orang, sekalipun tidak berdiri di bawah langit Arafah, tidak berdiri di atas padang Arafah, harusnya senantiasa memaknai keberadaannya dimanapun ia berada dalam konsep Arafah. Apa itu Arafah? Dari secara bahasa bermakna menyadari, mengenali, dan arif dalam kehidupan. Dalam konteks menyadari, bahwa kita harus betul-betul menyadari bahwa diri kita ini adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk tunduk dan taat, wukuf di hadapan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus wukuf, kita harus berdiri tegak, berhenti dalam segala apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Jadi dimanapun kita berada, sebenarnya secara hakikat kita harus wukuf dan kita harus Arafah. Kita harus Arafah. Inilah makna yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajju qabla an tahajju, hajilah sebelum berhaji, hajilah sebelum berhaji. Artinya apa? Sebenarnya ritual ibadah haji, manasik haji itu semua mengajarkan kita tentang satu, ketundukan totalitas pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu kaki kita terpijak di atas tanah Arafah, di bawah langit Arafah baru kita mau tobat. Jangan menunggu kita berada di padang Arafah baru kita mau sholat lima waktu. Jangan menunggu kaki kita ini berdiri tegak di atas padang Arafah baru kita mau menyadari diri kita. Sejatinya bahwa kita harus betul-betul paham, dimanapun kaki kita dipijakkan, harusnya kita sadar bahwa kita harus Arafah dan kita harus wukuf, berhenti menyadari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Inilah orang yang haji sebelum berhaji. Inilah yang harus kita gali dalam hidup kita. Karena tidak semua manusia ditakdirkan harus ke sana. Maka konsep Arafah harus kita bawa dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama perlu kita sadari dalam hidup ini bahwa tidak akan pernah kita terlepas dari yang namanya kesalahan. Hanya saja sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang selalu punya motivasi untuk memperbaiki diri, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua punya kesalahan. Tentunya kita kadang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kacamata hikmah berbicara. Jangan terlalu menjelekkan orang yang hari ini mungkin jauh dari Allah, karena tidak menutup kemungkinan besar potensi hidayah Allah Subhanahu wa taala masih terbangun dalam dirinya. Maka kesombongan, kesalehan itu juga bukan ajaran Islam. Maka mari kita menatap, mendoakan

potensi untuk ia melakukan kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menyadari kesalahan itu bagian dari cara untuk membuat diri kita baik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, kullu bani adama khatta wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Semua anak cucu Adam memiliki kesempatan untuk salah, tapi orang yang terbaik di antara mereka adalah orang yang selalu mau memotivasi dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menjanjikan orang yang bertobat ini, at-ta'ibu minadzambi kamalla dzambalah, orang yang bertobat dari dosanya laksana seperti orang yang tak punya dosa. Disinilah perlunya dawamul istighfar, senantiasa kita beristighfar kepada Allah, bukan karena kita punya salah, tapi karena kita merasa punya salah. Karena orang yang merasa punya salah jauh lebih selamat daripada orang yang tak pernah punya salah. Dan disinilah kita diajarkan, dikaitkan dengan ibadah kurban, agar kita saat itu betul-betul bukan menyembeli sebatas syariat saja hewan kurban itu, tapi yang perlu kita sembeli sejatinya adalah semua sifat-sifat yang melekat pada kemanusiaan kita. Karena Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa manusia setidaknya memiliki 4 karakter dasar. Ada yang disebut dengan sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Yang kedua, ada yang disebut dengan sifat syaitaniyah, sifatnya syaitan. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Dan yang keempat, ada yang disebut dengan sifat sabi'iyah, sifat kebuasan. Inilah Imam Al-Ghazali mengkorelasikan yang harusnya kita sembeli secara hakikat adalah sifat-sifat yang tidak baik tadi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hanya menyembeli hewannya, tapi nafsu kita, sifat-sifat kita, kita tidak sembeli pada hari-hari yang mulia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, di Padang Arafah, di sanalah kita diajak oleh Allah untuk merenungi siapa diri kita. Layakkah kita untuk menyombongkan sesuatu pada diri kita? Disitulah kita betul-betul meneteskan air mata. Karena ternyata dari sekian lama perjalanan hidup kita, tidak akan pernah ada pun yang layak kita banggakan. Karena ternyata semua adalah titipan. Di Padang Arafah tidak ada perbedaan status, tidak ada kemuliaan kecuali betul-betul hanya ketakwaan. Inilah konsep yang harus kita bawa, bukan hanya pada saat berada di Arafah, tapi dimanapun kaki kita dipijakkan, harusnya, idealnya kita sadar bahwa apa yang mengharuskan kita sombong, apa yang mengharuskan kita berbangga diri, padahal kita ini hanya adalah makhluk yang begitu lemah, tidak memiliki apa-apa, lahir tak membawa sesuatu apapun, dan mati tak membawa sesuatu apapun. Kita harus merenung dari situ. Maka apa yang membuat kita layak untuk sombong? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bagaimana bahayanya sombong itu ketika sedikit ada dalam hati kita. Nabi mengingatkan kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskala zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang dalam hatinya terpersi miskala, ukuran yang paling kecil di dunia ini disebut atom. Atom itu dibahasa Arabkan dengan miskala zarrah. Sekecil itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa masuk surga. Maka jangan sombong karena ibadah kita, jangan sombong karena harta kita, jangan sombong karena status sosial kita. Karena di hadapan Allah tidak ada satu pun yang layak kita sombongkan. Bahkan Nabi mempertegas kesombongan itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai, sombong itu adalah selendangku, pakaianku, faman naza'anni wahidan min huma azabtuhu, siapa yang berani mengambil sedikit pun sifat itu maka sungguh aku akan mengazabnya. Maka Padang Arafah membuat kita harus merenung bahwa kita bukan siapa-siapa,
Kita adalah makhluk yang lemah. Dan inilah yang harus kita bawa di

Dimanapun kita berada, sekali lagi jangan tunggu kita berada di bawah langit Arafah, berpijak di atas padang Arafah, baru kita mau menghilangkan kesombongan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi bahwa untuk saudara-saudara kita yang sudah berkesempatan haji, ingat ada haji mabrur, ada haji yang makbul, ada haji yang mardud, hajinya ditolak. Sehingga ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tanda-tanda orang yang hajinya mabrur itu? Orang yang haji bukan secara administrasi saja, orang yang haji bukan secara teknis saja, tapi orang yang betul-betul mampu membawa segala pelajaran yang ditempah ketika melaksanakan manasik haji." Maka Nabi menjawab, setidaknya orang yang berhaji itu memiliki sifat it'amut ta'ama, senantiasa memberi, mampu berbagi, bukan karena banyaknya tapi karena istiqamahnya. Yang kedua, tibul kalam, orang yang hajinya mabrur itu lisannya akan terjaga, lembut tutur katanya. Kemudian yang ketiga, ifsa'us salam, orang yang sudah haji itu idealnya adalah orang yang selalu mau membawa perubahan, kebaikan, menyebar kebaikan di tengah-tengah komunitasnya. Sehingga Imam Al-Ghazali menyimpulkan tiga sifat ini menjadi dua. Orang yang haji itu harus ta'abbudi, ahli ibadah. Harus ahli ibadah, minimal mempertahankan solat lima waktunya. Yang kedua, orang yang berhaji itu menurut Imam Al-Ghazali adalah orang yang ta'addubi, orangnya beradab, orangnya berakhlak. Maka setidaknya karakter ini melekat pada diri kita yang sudah diberikan kesempatan berhaji, karena kita sudah menempuh manasik-manasik haji. Mulai dari kita ihram, mulai dari kita tawaf, mulai dari kita sa'i, mulai dari kita wukuf di Arafah, melontar jamrah dan sebagainya. Harusnya semua itu menjadi pelajaran yang membentuk karakter kita untuk taat budi dan taat dubi. Mudah-mudahan khutbah ini mampu memberikan kita ruang untuk senantiasa berupaya meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mampu Arafah dan wukuf atas segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع الغفور الرحيم.

Amin. بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

ada surat ghaib untuk almarhumah dan almarhum.

sholat Jumat di Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Girimulyo telah selesai. Khatib Ustaz Abdurrahman, maksud kami Ustaz Abdurrahim, dalam khutbahnya menyampaikan tentang ibadah haji, salah satunya tentang wukuf di Padang Arafah yang bermakna berdiri tegak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Khotib menyampaikan tidak saja saat wukuf seorang muslim untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim harus wukuf, berdiri menunaikan berbagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khotib Ustaz Abdurrahim juga menyampaikan setiap orang berkesempatan untuk bertobat atas dosa dan kesalahan-kesalahannya, semua karena

sifat-sifat buruk pada seseorang tersebut, insya Allah bisa hilang. Manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga tidak semestinya seseorang bersifat sombong karena status sosial, harta, atau lainnya.

0: Kehabisan Letjen Adam dan Sulis Surjanto serta reporter saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insyaallah kita jumpa kembali di siaran langsung sholat Jumat lain waktu dan kesempatan. Kami ajak Anda bersama rekan-rekan kami di studio untuk mengikuti berbagai acara lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
1: Udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

Pendengar Jarum Jam Studio menunjukkan pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: The cross, Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Farrer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefe Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerjasama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Mari bersama-sama kita melihat air utama untuk menyaksikan pengen terhadap kolaborasi PSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang PSSI Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun.

siap kita mulai. Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Rans Simba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari Rans di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Rans. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Selamat siang pendengar dari Pro 1, Nabi Ray di mana saja Anda berada demikian. Kalau kita ikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan juga senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Sulis di teknik. Kami akan temani Anda selama 1,5 jam ke depan hingga di pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Pro Dangdut, Dangdut terlah kita. 0984-22074 dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419. Ada Senja? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Senja?
1: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Kak Manu, selamat siang. Sehat selalu, Kak, ya.
0: Iya.
1: Tuhan, Tuhan, pokoknya doa terbaik buat Kak Manu.
0: Amin, makasih.
1: Keluarga juga yang menemani Kak Manu siang ini. Yang ada di radio, pemancar radio, juga angkasawan-angkasawan lagi beristirahat di rumah. Salam sehat semuanya.
0: Iya.
1: Lagunya dulu Kak ya.
0: Oke.
1: Iya biasa dari Ajeng Febria. Judulnya enggak dulu.
0: Enggak dulu nanti.
1: Enggak dulu Kak.
0: Ajeng Febria.
1: Iya. Salam ya Kak ya.
0: Boleh silakan.
1: Buat Mbak Tiga keluarga, Mama Bagus, Amu Desi, Mama Ayu, Mama Ina di Popo, juga Putra Menau di SC1, Bapakku Bio Misal Muhammad Selalu, Luhut Ita Panuli. Lama aku gak senggol dia nih Kak. Iya. Terus siapa lagi? Oh Pak Nasrun. Pak Nasrun di Palu. Terlalu senggol Sinja Pak Nasrun. Salam sehat Pak Nasrun. Oke Kak Manu,
0: ya.
1: Tanpa terkecuali dah yang lagi stay pokoknya. Semoga terhibur dengan bingkisan lagu-lagu yang diputar oleh penyiar kita Kak Manu. Tentunya di RRI kita tercinta, RRI Nabire, RRI selalu jaya di udara.
0: Jaya di
1: udara. Makasih Kak, lagunya ditunggu.
0: Oke. Senja Rianti sudah membuka kebersamaan kita di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, di belakangnya Senja. Halo.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Mano.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang Mama Bagus.
2: Siang kembali. Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, saya selalu panjang umur sama rezekinya. Tuhan selalu memberkati Kak Mano.
0: Amin, makasih.
2: Sama-sama. Kak Mano, aku mau request lagu dari Papua lah.
0: Papua.
2: Judulnya Jalan Imam Bonjol.
0: Jalan Imam Bonjol di Biak.
2: Salamnya buat Senja, saya senggol balik Senja. Ini mendung-mendung, kamu pegangan ya. Kamu kurus baru.
0: Licin, ntar jatuh.
2: Iya, nanti kalau nggak pegangan kamu jatuh, siapa yang mau naikkan itu? Terus salamnya buat yang di SP1 sana. Terus Putra Menau, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Putri Panggeri, Putra Ronggaiwa, Putra Putri Mungin Sidi, Putra Putri Bitim.
0: Iya.
2: Terus buat Tiso Sambi, Putri Koridor Masumarum Berawer Amo, Bapak dan Mama Korinsanu, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel. Tak lupa juga putra-putri yang di Timika sana itu, aduh lupa.
0: Putra-putri Komoro.
2: Nah itu, putra-putri Komoro, terus buat Pakde Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yoteni, yang di Cirebon Bunda Alfa, di Jakarta sana ada Teh Ria, di Jogja ada Pak Mama Sarjeri. Terus buat di Pulau Nusa sana Pak Alek, Pak Kris. Mama Vero dibiaki berusi sepiri mawalani di hari ucapannya selamat siang. Terus buat yang di Tapanuli sana, Kak Mano, ada Abang Ruhut, Abang Jojo, Abang Junaidi, terus Abang Mahmud. Semuanya di Banjarmasin sama di Petapanuli ucapannya selamat siang juga. Di Manado ada Ronavika, Bunda El, terus buat yang di Jambi sana ada Teh Jamila, Teh Amel, Abang Nasron, terus Abang Andi, Abang Yusuf ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
2: Di Legari ada Mas Waro sama putra tunggal Mama Rendinya, terus buat yang di Topo Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram ucapannya juga selamat siang. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Banjas, Mbak Yati, Jamar Wulan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang ucapannya juga selamat siang. Bapak dan Mama Teguh, Putra Arema, Bapak Sudarwanto, terus Mama Siva, terus buat Diren, terus buat Bapak Mansar Mansur, Opa Amiko, Opa Valen ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
2: Terus buat Bapak Nyoman di Bali, Kak, ucapannya juga selamat siang. Kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali. Yang lagi bertugas seperti Kak Mano, selamat bertugas hingga selesai. Yang
0: terima
2: lagi
0: kasih.
2: Istirahat, selamat beristirahat. Terima kasih kembali, Kak Mano. Hey. Terus buat pendengar pemberhati yang ada di Kepulauan Papua Tengah, tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang saja. Jangan lupa santap siangnya. Buat Kak Manonya jangan lupa santap siang juga.
0: Pasti, sudah pasti.
2: Kak Mano, sementara itu dulu.
0: Okay.
2: Jalur saya kembalikan. Terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Kembali kasih juga. Mama bagus ya, Keradiri satu. Jalan Imam Bonjol dari Roy Rumere. Di belakangnya Mama Bagus di WhatsApp. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut,
0: Dangdut telah kita. Selamat siang yang dari Bumi Wonorejo. Tamar Wulan, silakan.
3: Oke, terima kasih. Jalurnya Bumi Mandal sendiri.
0: Baik.
3: Lagunya Lilin Putih Evita Mala.
0: Lilin Putih Evita Mala, siap.
3: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, selamat siang. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga terhibur. Mama Ayu di Kampung Topo Jaya yang lagi bikin kue, selamat siang, selamat bersibuk-sibuk.
0: Iya.
3: Menyambut Hari Raya Waisak hari Minggu.
0: Iya.
3: Bunga di Giri Mulyo, Cynthia, Mama Siva, Mama Teguh, Mama Ina, dan semua pendengar semua yang setia RRI Napiri.
0: Iya.
3: Oke, Bung Manu, terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang juga kembali buat Damar Wulan dari seputaran Wonorejo, katanya buat Mama Ayu ya, yang lagi persiapan. Di belakangnya ada Damar Wulan, ada siapa? Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
4: Dangdut
0: adalah kita, kawan-kawan, selamat siang. Dangdut adalah kita, selamat siang,
4: ID. Ya.
0: Baru dengar suara ini.
4: Itulah juga ke mana, Pak.
0: Sibuk kah?
4: Tidak, ini lagi Atit.
0: Udah embu ya. Belum?
4: Baru mulai enak-enak nih,
0: oh. Baru mau enak-enak ini.
4: Oke.
0: Silakan Adi.
4: Ya Adi, salam-salam dulu ke mana. Buat mama yang tadi baru lewat, terima kasih ma. Buat bapak, ada di bagus. Ada Damar Wulan yang berlewat, ada Bang Luhut. Ada Om Nasrum, ada pada Bunda Gepreng, ada Mama Teguh dan Bapak Teguh. Ada Mungin Desi, Putri Mungin Sidi, Bunda Puja, Mama Novel. Ada Pale, terus Mama Hendi, Bapak Hendi. Ada Mama Siva, Putra Rema, Pandi Rema, Ibu Cynthia. Terus ada pokoknya ke Kamandu. Ada buat semua-semua sudah ya, Kamandu ya. Lagu dari Evita Mala, Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu, Evita Mala, siap.
4: Iya, sama Anu. Lagi ini pokoknya buat sama-sama saja yang lagi bonit. Pokoknya sama siang, selamat bonit. Buat kita mana sama siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya sama Anu permisi.
0: Kasih. Diren ya, nyanyian Rindu Evita Mala. Masih ada di WhatsApp ya, kita terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah Lai. Kita. Lai, selamat siang.
5: Selamat siang kembali.
0: Akhirnya ya, masuk juga.
5: Cerah.
0: Waduh, terbalik inilah ya.
5: Oh iya ya.
0: Nabir ini mendung.
5: Oh mendung ya. Mm-hmm. Iya. Di sini juga kabar baik, kabar sehat. Gimana di sana?
0: Kabar sehat, puji Tuhan.
5: Oh iya, kabar baik, kabar sehat. Gila, aku mau dengerin lagunya dari darinya. Nela Karisma saja lah.
0: Nela Karisma yang mana ini?
5: Ya, Hitam Putih Fotomu.
0: Hitam Putih Fotomu, baik.
5: Oke, salamnya pertama buat Blay Manus yang bertugas sampai tuntas dan tidak semangat. Terus ada juga Senja, itu tadi Senja enggak sengaja, memang sengaja ini kita tidak nenggol dari sini.
0: Sengaja itu. Bukan sengaja. Ya.
5: Iya. Tapi aku ingat api aku tenggol dia terus.
0: Ah, itu lagi.
5: Iya. Iya, terus buat Senja dan juga Diren, Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus. Dan juga Nana Pisa, Bunda El, Pak Junedi, Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamudi, Amo dan Pak Yoman dan buat semua-semuanya saya salah. Nah, ada lagunya itu, Le.
0: Ada.
5: Oke, lagunya disiapkan. Ditunggu Lain Manus gak bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Yeah. Terima kasih. Oras, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Buat yang dari Tapanuli Utara. Ada Bang Luhut ya. Nela Karisma, Hitam Putih Fotomu. Ya, ini cover lagu ya. Tapi ini yang versi dangdut. Masih ada di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
6: Selamat siang Dangdut dan Nana Fika.
0: Selamat siang Nana Fika Manado.
6: Iya. Lagu dari Sahaja Ngotis Cantik Terlimut.
0: Dari siapa?
6: Saskia Gotik.
0: Saskia Gotik.
6: Ya, Cantik Terlimut. Karena desainnya sudah mundur-mundur Om Hutan.
0: Satu selimut begitu.
6: Cantik Terlimut ada takut dingin. Ini kakak nyenak dapat kakak hati
0: Manuel.
6: Ada mana? Nenek ada?
0: Ada, selimut tetangga.
6: Bukan, nenek itu kan lagu Indonesia ini kan dangdut. Tapi selimut kita mau minta.
0: Oke.
6: Anda ada masalah masakan menurut tugas. Selamat bertugas. Cuma selalu melindungi mana bersama keluarga. Kayaknya seisemnya.
0: Tarik selimut dari Saskia Gotik.
6: Ya, kalau kakak Emmanuel suruh SMS. Nggak tahu gitu. Masa Senado, bahasa Senado, aku SMS, selamatkan siang.
0: Iya.
6: Kalau kita sudah, kalau keimanan bang.
0: Sudah.
6: Satu sama. Dan di F karena kedinginan. Mungkinnya semuhujan.
0: Oh, semuhujan. Di sini masih iya. Mendung.
6: Dan di sini sedang gelap-gelap.
0: Hampir sama dengan Nabire.
6: Iya. Nama salam Bapak yang nanti di Ambon dalam pusat keluarga Bunda Esnya ada di Minato karena saya selalu Mama Bagus ada Genda Liden Genda kesenangannya karena kompak kecamatan salam iya. Sayang ada Putra Azema dan Marmunan Bang Luhut Mama Ima Mama Novel Bunda Jamila Mama Tahir sesaja ketemannya.
0: Oke, baik.
6: Terima kasih Bang Dr. Nana Fika.
0: Kembali kasih juga buat Nana Fika dari Manado ya, katanya lagu dari Saskia Gotik Tarik Selimut. Ternyata cuaca di Manado juga hampir sama dengan cuaca di Nabire ya, terpantau mendung ya. Masih ada di belakangnya Nona Fika. Halo, selamat siang Prodandu.
7: Halo, selamat siang Prodandu.
0: Selamat siang Mama Rumrawer.
7: Iya.
0: Ada bikin apa ini Mama? Santai-santai kah?
7: Iya, di rumah baru selesai makan ini.
0: Oke, silakan.
7: Iya. Lagunya dulu dari Leo Waldi. Tersiksa lagi.
0: Tersiksa lagi Leo Waldi, siap.
7: Iya. Itu yang baru lewat tadi. Dari mana dia?
0: Iya, Nona Fika.
7: Nona Fika. Nona Fika, selamat siang Nona Fika. Ini dari Mama Rumrawer. Salam kenal.
0: Iya.
7: Dari Nabire. Aduh, Nona Fika sih.
0: Nona Fika ini di Manado. Sama-sama iya. Dengan nanti kalau ada Bunda Iels.
7: Iya, kalau ada Bunda Iels ya.
0: Iya.
7: Iya, selamat ya. Mama Bagus, iya. Mama Winde, Mama Ina, Mama Ayu, Putra-putri Kamoro, Mama Mauri, Mama Mopirin, Bu Novel, Mama Itran, Mama Nyoteni, Putri Mominsili, keluarga Darwanto SPC.
0: Iya.
7: Iya, Putra Sunggal Lagari, Senja, Mama Lani, Bunda Kodiomi, Bunda Puja. Itu aja dulu Bu okay, Manu.
0: Oke, baik.
7: Yang terlalu banyak nanti lama lah.
0: Banyak.
7: Lama banget nanti.
0: Tidak apa-apa Mama. Waktu juga lama.
7: Iya, selamat siang. Selamat bertugas Bu Manu.
0: Selamat siang kembali juga. Orang tua kita, Mama Rumrawer dari Jalan Pemuda. Tersiksa lagi miliknya Leo Waldi ya, telah kami siapkan. Mari kita dengarkan dulu pendengar, nanti kami kembali lagi setelah beberapa tembang yang di request kami hadirkan.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Bukit Berbunga dari Via Valen, pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini dalam acara Perundang Dutang Kedarala kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasi Anda. Dari awal acara, pertengahan hingga akhirnya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Manu Samberi, pamit undur diri dari Ruang Danda. Selamat sore bagi Anda dan tetap cintai lagu dangdut.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Selamat sore pendengar dari Prosatana Bira di mana saja Anda berada. Demikian acara Prodang Lu telah kita lalui bersama Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Tabira Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Ada masih bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Sulis di teknik, dan rekan kami yang bertugas di pemancar radio ada Bung Sugiono. Kami masih akan temani Anda hingga pukul 16.18 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti. Dengar jelang pukul 16 tepat nantinya ada penyampaian warta berita daerah sore, ya, sejumlah berita-berita seputaran daerah, ya, akan kami hadirkan temani sore hari Anda. Kembali di sore ini kami temani Anda dengan cek fakta, ya, yang kami kutip dari komdigi.co.id. Dikabarkan pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru ini bukan berasal dari alaman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi. Melalui akun Instagram resmi @pegadaian_id, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan.
1: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB jalur mandiri tahun akademik 2026-2027 program studi D3 Kebidanan Nabire. Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura membuka pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB tahun akademik 2026-2027 melalui jalur mandiri untuk program studi D3 Kebidanan Nabire. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk bergabung dan menjadi tenaga kesehatan profesional. Periode pendaftaran 12 Mei 2026 sampai tanggal 1 Juni 2026 melalui pendaftaran online https://www.spmb.poltekkesjayapura.my.id. Persyaratan penerimaan mahasiswa baru, jalur reguler khusus untuk lulusan SMA. 1. Scan dan upload ijazah terakhir yang dilegalisir bagi yang sudah lulus atau surat keterangan lulus bagi yang belum punya ijazah. 2. Scan dan upload KK atau kartu keluarga. 3. Scan dan upload KTP. 4. Scan dan upload akreditasi sekolah. 5. Surat pernyataan bermaterai 10.000 atau klik di sini format surat pernyataan. 6. Upload pas foto terbaru latar belakang merah ukuran format JPG, JPEG, PNG, dan ukuran file 2MB. 7. Poin 1-5 dibuat dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 2MB. 8. Peserta dapat memilih 2 program studi dan apabila diterima sebagai mahasiswa baru, tidak dapat pindah ke jurusan atau prodi lain. 9. Dipastikan email pribadi dan nomor WA pribadi aktif. Tahapan pendaftaran. 1. Melakukan pendaftaran secara online di https://www.spmb.poltekkesjayapura.my.id. 2. Melakukan registrasi dengan membuat akun. 3. Melakukan pemilihan institusi pendidikan dengan mengklik Poltekkes Kemenkes Jayapura dan memilih program studi yang dituju. 4. Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan, reguler Rp300.000 melalui virtual account BNI. 5. Mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan dan mencetak kartu pendaftaran. 6. Mengikuti seleksi ujian CBT atau komputer based test, wawancara, dan kesehatan. Timeline seleksi, pendaftaran SPMB, jalur mandiri tanggal 12 Mei 2026 sampai tanggal 1 Juni 2026. Seleksi tahap pertama atau tes CBT tanggal 8 sampai 10 Juni 2026. Pengumuman hasil tahap 1 atau hasil CBT tanggal 13 Juni 2026. Seleksi tahap 2, kesehatan dan wawancara tanggal 17 sampai 20 Juni 2026. Pengumuman akhir tanggal 23 Juni 2026. Registrasi ulang atau daftar ulang tanggal 24 Juni sampai 17 Juli 2026. Uang kuliah tunggal atau UKT D3 kebidanan Rp4.650.000 per semester, belum termasuk uang seragam. Informasi lebih lanjut, untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Ketua Panitia Kristina Tian Popang MKes di 081-344-092-358. Sekretaris Dian Puji Lestari STRKEP di 081-248-194-297. Alamat kampus beralamat di Jalan Padat Karya Sanoba Bawa Nabire. Jangan sia-siakan kesempatan ini, segera daftar diri Anda dan raih masa depan gemilang bersama Poltekkes Kemenkes Jayapura.
1: Pro 1 RRI Nabire. Kanal

0: pun yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah berita hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Kalian tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas wedding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Wedding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar jam-jam di studio menunjukkan pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita jelang bersama penyampaian warta berita daerah sore.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Nabire melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah,
3: kita sama-sama mengambil bagian dalam hari raya ini dengan memberikan berkat bagi kita sekalian berupa 3 ekor sapi yang dikurbankan hari ini dan kita bisa saksikan.
2: Wartir cabang Warcap Gerakan Pramuka Nabire gelar pertemuan membahas persiapan perkemahan Sabtu Minggu.

0: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini. Jumat 29 Mei 2029, bersama saya Manus Amberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita ke berita yang pertama. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Nabire melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Mapolres Nabire Rabu pagi. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat toleransi dan menjaga Kamtibmas di Kabupaten Nabire. Berikut laporannya bersama Arnold Sadila.
2: Kapolres Nabire bersama Wakapolres, pejabat utama, serta seluruh personel Polres Nabire melaksanakan penyerahan dan pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 di Mapolres Nabire, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Polres Nabire bekerja sama dengan pengurus masjid Al-Fitra Polres Nabire untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di momentum Hari Raya Idul Adha. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim yang merayakan. Ia mengatakan, Polres Nabire bersama seluruh personel turut mengambil bagian dengan menyerahkan hewan kurban bagi masyarakat. Tercatat sebanyak 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing dikurbankan pada kegiatan tersebut. 3 ekor sapi berasal dari Polres Nabire, sementara 1 ekor sapi lainnya diserahkan pihak Masjid Al-Fitra. Kapolres Nabire berharap kegiatan kurban ini dapat memberikan kebahagiaan bagi umat muslim di Nabire, serta memperkuat toleransi antar umat beragama di Papua Tengah. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi Kamtibmas di Kabupaten Nabire tetap aman dan kondusif.
3: Kita sekalian atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi kita umat muslim yang merayakan. Nah, bertepatan dengan hal ini, kami dari Polres Nabire bersama dengan seluruh personil juga melibatkan pihak Masjid Al-Fitra di Polres. Nah, kita sama-sama mengambil bagian dalam hari raya ini dengan memberikan berkat bagi kita sekalian berupa 3 ekor sapi yang dikurbankan hari ini dan kita bisa saksikan. Beberapa ekor sudah disembelih atau dipotong, kemudian ditambah dengan 1 ekor kambing, dan juga dari pihak masjid juga ada menyerahkan 1 ekor sapi juga. Jadi total yang dikurbankan hewan kurban hari ini ada 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Ada 2 ekor kambing. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini ada memberikan rasa kebahagiaan tersendiri bagi kita umat muslim yang merayakan. Dan mari kita sama-sama di hari yang fitrah ini kita semua menjaga keamanan ketertiban di wilayah kita. Dan kiranya kehidupan toleransi umat beragama makin terjaga dengan baik, sehingga situasi di Kabupaten Kota Nabire ini juga dapat berjalan aman. Dan
2: sementara itu, daging kurban yang telah dipotong dibagikan kepada anak yatim piatu, warakauri, dan personel Polres Nabire yang beragama Islam. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu, Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek, serta Ketua dan Wakil Ketua Bayangkari Cabang Nabire turut memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Arnold Saudila melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Azhar pada Kamis pagi 28 Mei 2026 berlangsung lancar. Sebanyak 14 ekor sapi dipotong dan akan dibagikan kepada warga sekitar serta jamaah masjid yang telah menerima kupon. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
4: Sejak pagi hari, panitia Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Al-Azhar bersama warga terlihat sibuk melakukan proses pemotongan hewan kurban di halaman masjid. Tahun ini sejumlah hewan kurban yang dipotong mencapai 14 ekor sapi. Wakil Ketua DKM Masjid Al-Azhar Muhammad Bustaman mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari tabungan kurban jemaah yang telah dikumpulkan sejak satu tahun lalu serta bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah.
5: Tabungan kurban dari para jemaah yang sudah dimulai dari satu tahun yang lalu sehingga kita bisa melakukan sebanyak 12 kurban. Dan ada satu kurban lagi dari pemerintah gubernur Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah yaitu Bapak Meki menyerahkan melalui anggota Dewan Provinsi Papua Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera yaitu Bapak Ardi ST. Dan ada satu tambahan lagi di menit-menit terakhir ini, satu ekor sapi. Jadi totalnya ada 13 ekor sapi dari Jamaah Al-Azhar dan satu ekor sapi dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kemudian kami sudah mendata warga sekitar masjid dan jamaah Masjid Al-Azhar sehingga kita membagikan kupon sebelumnya di hari satu hari sebelumnya yaitu sebanyak sekitar 1.200 kupon dan itu akan disalurkan setelah sholat zuhur pada hari ini. Kami dari DKM Masjid Al-Azhar dan mewakili seluruh jamaah Masjid Al-Azhar mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah khususnya Bapak Gubernur yang sudah menyerahkan satu ekor sapi dan akan kami sebarkan atau salurkan kepada yang berhak menerimanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Papua Tengah.
4: Selain memastikan proses distribusi berjalan lancar, kesehatan hewan kurban juga diperiksa langsung oleh tim dari Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Mimika. Dikta dari Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh hewan dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi.
6: Ekor sih tidak ada, jadi semuanya normal, baik secara fisik maupun organ dalamnya semua sehat dan layak dikonsumsi.
4: DKM Masjid Al-Azhar berharap pelaksanaan kurban tahun ini dapat mempererat kebersamaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan di momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sander, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Total sebanyak 451 hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah se Kabupaten Nabire. Jeffrey Penjaitan melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 451 hewan kurban disembelih pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh wilayah Kabupaten Nabire. Ratusan hewan kurban tersebut terdiri dari sapi dan kambing yang disalurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, TNI Polri, dan kesatuan lainnya, serta panitia kurban di sejumlah masjid dan musola untuk dibagikan kepada masyarakat. Perwakilan Panitia Hari Besar Islam PHBI Nabire mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini berlangsung aman, lancar, dan penuh kebersamaan, dan ia menyebutkan tingginya jumlah hewan kurban menjadi bukti meningkatnya semangat berbagi dan kepedulian umat muslim terhadap sesama. Menurutnya, pelaksanaan penyembelihan dilakukan secara serentak di berbagai masjid dengan melibatkan panitia dan masyarakat setempat. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada warga kurang mampu, anak yatim, serta masyarakat di lingkungan sekitar.
8: Total 419 sapi dan 32 ekor kambing, sehingga yang dipotong di Nabire ini, Kabupaten Nabire, 451 hewan kurban. Kami atas nama PHBI mengucapkan terima kasih Bapak Ibu jamaah yang tahun ini berkurban, Allah menerima, Allah melipatkan gandakan.
7: Sementara itu Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Al-Fala Nabire, Ridwan Silia, mengatakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Al-Fala berjalan lancar sejak pagi dengan melibatkan panitia dan warga setempat. Ia menjelaskan, meskipun jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun mengingat tingginya harga hewan kurban, khususnya sapi, sehingga hewan kurban tahun ini harganya juga meningkat.
9: Ya kalau dibilang dagingnya tahun lalu, sapi kami sekitar 13 saja. Cuman sapi tahun lalu dengan sapi sekarang beda. Bedanya sapi sekarang karena kami di Al-Falah itu, dimanapun di masjid di Kabupaten Nabire ini, tahu bahwa tahun lalu harga sapi dengan tahun ini harga sapi beda. Makanya tahun lalu itu kita beli dengan harga 21, itu sudah dapat sapi besar yang sekarang sudah seperti 23-24.
10: 24 juta.
9: Nah, sekarang ini kita beli rata-rata itu harga 20-21 saja. Karena per orang itu dapatnya ya kurang lebih 3.200.000 dibagi 7 itu.
7: Momentum Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Nabire diharapkan dapat terus memperkuat nilai solidaritas sosial, kepedulian, dan persatuan antar warga di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Jebre Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagai ataupun berbagi kepada sesama, Kapolda Papua Tengah didampingi Wakapolda Kombes Pol Gustav R. Urbinas menyembeli 3 ekor sapi kurban di kompleks asrama polisi Kota Lama Nabire kemarin. Daging kurban tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat, yayasan sosial, panti asuhan, pondok pesantren hingga warga kurang mampu di wilayah Nabire. Penerima daging kurban antara lain Yayasan Difabel Kalibobo, Yayasan Pesat Kalibobo, Asrama Putri Jalan Merdeka, Panti Asuhan Siti Hatija, Panti Asuhan Muhammadiyah, Pondok Pesantren Nurul Yakin, Pondok Pesantren Darul Fikri, Pondok Pesantren Pardiatul Atfal, Warakawuri Purnawirawan Polri, Fakir Miskin, serta masyarakat sekitar Asrama Kota Lama. Kapolda Papua Tengah mengatakan bahwa Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya nilai keikhlasan, kepedulian sosial, persaudaraan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ditegaskan, untuk semangat kebersamaan dan saling peduli haruslah terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, persatuan dan keamanan menjadi fondasi utama agar pembangunan di Papua Tengah dapat berjalan dengan baik. Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Dengan terciptanya keamanan, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai rencana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke wilayah pedalaman. Kita ke informasi berikutnya pendengar, Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Nabire menggelar pertemuan untuk membahas persiapan perkemahan Sabtu Minggu. Robert Vanindi menurunkan laporannya.
11: Untuk menyukseskan pelaksanaan perkemahan Sabtu Minggu tersebut, Warcap Nabire dan Kuartir Ranting Kuara Nabire telah melakukan pertemuan guna membahas berbagai persiapan jelang perkemahan Sabtu Minggu bersami. Sekretaris Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Nabire, CP Karabui, dalam keterangannya kepada RRI Kamis 28 Mei 2026, menjelaskan bahwa adapun berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh pengurus, diantaranya melakukan sejumlah pertemuan serta melakukan survei lokasi atau tempat pelaksanaan persami. Dijelaskan, tujuan dilaksanakan persami ini adalah untuk kembali mengaktifkan kegiatan pramuka serta membentuk karakter generasi muda berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap sesama, serta dapat melindungi alam semesta dan lingkungan sesuai ajaran agama masing-masing. Menurut CP Karubui, kegiatan perkemahan Sabtu Minggu ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 hingga 31 Mei 2026, dipusatkan di halaman Makodim 1705 Nabire dan akan melibatkan sejumlah pihak terkait. Namun sebelumnya, peserta terlebih dahulu memasuki area perkemahan pada hari Jumat 29 Mei 2026 untuk melakukan registrasi serta memasang tenda dan lain sebagainya. Persiapan ini bertujuan untuk melatih kemandirian, kedisiplinan, dan kerjasama tim.
12: Kami berharap kepada teman-teman pembina, teman-teman pengurus kuartir cabang, kuartir ranting dapat berkreasi, melakukan kegiatan-kegiatan inovatif, edukatif yang menarik. Ketika ada kendala yang dijumpai, silakan bertanya, kami siap untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait pendidikan kepramukaan kepada semua teman-teman yang membutuhkan.
11: Gerakan Pramuka merupakan salah satu organisasi yang mendidik generasi muda yang beriman dan bertakwa, berkarakter disiplin, mandiri, bergotong royong, cerdas, kreatif, dan inovatif mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Maka melalui gerakan Pramuka ini diharapkan aktivitas Pramuka terus berjalan secara berkesinambungan. Robi Vanindi melaporkan.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan per hari ini Jumat 29 Mei 2026 yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari berbagai pasar yang ada di daerah ini.
1: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 29 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp65.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per rak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini. Di antaranya, peringati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Nabire melaksanakan penyembelian hewan kurban. Kuarcap Gerakan Pramuka Nabire gerar pertemuan bahas persiapan perkemahan Sabtu Minggu. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di

kembali ke merlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian penyampaian warta berita daerah sore terkira lalu bersama. Jam studio menunjukkan pukul 16:47 waktu Indonesia Timur. Kembali kami temani Anda di sore hari ini dengan cek fakta ya, jelang pukul 17:30 nantinya. Dikabarkan pendengar, dari cek fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id bahwa beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbayudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan RI Purbayudi Sadewa mencari 100 orang tercepat ini untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa.
2: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
0: Pro 1 RRI Nabire.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB jalur mandiri tahun akademik 2026-2027 program studi D3 Kebidanan Nabire. Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura membuka pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB tahun akademik 2026-2027 melalui jalur mandiri untuk program studi D3 Kebidanan Nabire. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk bergabung dan menjadi tenaga kesehatan profesional. Periode pendaftaran 12 Mei 2026 sampai tanggal 1 Juni 2026 melalui pendaftaran online https://www.spmb.poltekkes.jayapura.my.id. Persyaratan penerimaan mahasiswa baru, jalur reguler khusus untuk lulusan SMA. 1. Scan dan upload ijazah terakhir yang dilegalisir bagi yang sudah lulus atau surat keterangan lulus bagi yang belum punya ijazah. 2. Scan dan upload KK atau kartu keluarga. 3. Scan dan upload KTP. 4. Scan dan upload akreditasi sekolah. 5. Surat pernyataan bermaterai 10.000 atau klik di sini format surat pernyataan. 6. Upload pas foto terbaru latar belakang merah ukuran format JPG, JPEG, PNG, dan ukuran file 2MB. 7. Poin 1-5 dibuat dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 2MB. 8. Peserta dapat memilih dua program studi dan apabila diterima sebagai mahasiswa baru, tidak dapat pindah ke jurusan atau prodi lain. 9. Dipastikan email pribadi dan nomor WA pribadi aktif. Tahapan pendaftaran. 1. Melakukan pendaftaran secara online di https://www.spmb.poltekkes.jayapura.my.id. 2. Melakukan registrasi dengan membuat akun. 3. Melakukan pemilihan institusi pendidikan dengan mengklik Poltekkes Kemenkes Jayapura dan memilih program studi yang dituju. 4. Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan reguler Rp300.000 melalui virtual account BNI. 5. Mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan dan mencetak kartu pendaftaran. 6. Mengikuti seleksi ujian CBT atau komputer based test, wawancara, dan kesehatan. Timeline seleksi, pendaftaran SPMB, jalur mandiri tanggal 12 Mei 2026 sampai tanggal 1 Juni 2026. Seleksi tahap pertama atau tes CBT tanggal 8 sampai 10 Juni 2026. Pengumuman hasil tahap 1 atau hasil CBT tanggal 13 Juni 2026. Seleksi tahap 2, kesehatan dan wawancara tanggal 17 sampai 20 Juni 2026. Pengumuman akhir tanggal 23 Juni 2026. Registrasi ulang atau daftar ulang tanggal 24 Juni sampai 17 Juli 2026. Uang kuliah tunggal atau UKT D3 kebidanan Rp4.650.000 per semester belum termasuk uang seragam. Informasi lebih lanjut, untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Ketua Panitia Kristina Tian Popang MKes di 081-344-092-358. Sekretaris Dian Puji Lestari STRKEP di 081-248-194-297. Alamat kampus beralamat di Jalan Padat Karya Sanoba Bawa Nabire. Jangan sia-siakan kesempatan ini, segera daftar diri Anda dan raih masa depan gemilang bersama Poltekkes Kemenkes Jayapura.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: John, angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun bro. Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimana saja Anda berada, dan juga Anda pendengar RRI Pro 1 Nabire yang masih mendengarkan siaran kami. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan sederetan tembang-tembang religi muslim mengantar Anda pendengar kaum muslim dan muslimat yang akan mempersiapkan diri, hati, pikiran ya untuk beribadah di salat maghrib nantinya, dan juga jelang tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire nantinya dan sekitarnya di pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Sebagai informasi juga kami yang bertugas di Nabire lintas siang pamit undur diri ya. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang akan bertugas di Nabire lintas malam hingga nantinya di pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya. Selamat sore bagi Anda pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Kita berkarya, jaga kesehatan, dan selalu bersama RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapat

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti tarhim dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

meneruskan perjalanan kehidupanku. Teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Jelagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti, walaupun

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, satu lagu Padamu Ku Berlindung dari Atina mengakhiri sederetan tembang-tembang religi islami berbagai penyanyi. Menambah suasana religius ya, terutama kaum muslimin dan muslimat selepas menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis dan kawan-kawan yang menemani Anda pendengar hingga pukul 24 nanti di malam hari ini. Jumat tanggal 29 Mei 2026. Ada yang berulang tahun hari ini? Semoga sehat selalu. Apa yang Anda harapkan di momentum ulang tahun hari ini? Semoga berjalan lancar ya. Mungkin ada reuni, ada acara ya, mengundang teman, keluarga, sahabat dan lain-lain. Entah ulang tahun yang keberapa, ya, tetap menjadi pribadi yang baik.

Ya, pendengar, tanggal 29 Mei diperingati juga sebagai hari lanjut usia nasional, ya. Di Nabire diadakan tadi di ballroom kantor gubernur Papua Tengah atau di Bandara Lama, ya. Ya, acara Hari Lanjut Usia Nasional diperingati setiap tanggal 29 Mei, ya. Dan tahun ini bertepatan hari Jumat, ya. Ada yang sudah berusia lanjut? Ya. Jadi Hari Lanjut Usia Nasional atau lebih dikenal dengan Hari Lansia Nasional merupakan peringatan berbentuk penghormatan, ya, terhadap peran dan kontribusi para lansia dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tahun ini Hari Lansia Indonesia dengan tema Lansia Sehat untuk Indonesia yang Berdaya dengan slogan Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Ya. Regulasi itu menjadi dasar dalam memberikan perhatian khusus kepada lansia baik dari sisi kesejahteraan sosial, kesehatan maupun partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hari Lansia Nasional juga memiliki nilai historis yang kuat. Peringatan ini tidak lepas dari peran Dr. Rajiman Widyodiningrat, ya, tokoh yang memimpin sidang BPUPKI pada 29 Mei tahun 1945. Meski menjadi anggota tertua dalam sidang tersebut, dia tetap menunjukkan pemikiran yang visioner dengan mengusulkan pentingnya dasar filosofi negara Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa para lansia, Hari Lanjut Usia Nasional pertama kali dicanangkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia 29 Mei tahun 1996 di Semarang, Jawa Tengah. Ya, ada peringatan lain yang juga menarik untuk diketahui pendengar, nanti akan kami sampaikan, ya, di musik dan informasi sampai nanti pukul 19 berita Gema Papua, ya. Kita dengarkan dulu satu atau dua tembang berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, satu tembang dari Rafika Duri, judulnya Demi Waktu, lagu yang dipopulerkan oleh Ungu ya, beberapa dekade yang lalu. Ya, masih terkait tanggal 29 Mei atau hari ke-49 ya, tahun 2026. Ya, 29 Mei juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Pencernaan Sedunia, sebuah peringatan global yang ditetapkan sejak tahun 2004. Peringatan Hari Kesehatan Pencernaan Sedunia ini diinisiasi untuk memperingati 45 tahun berdirinya Organisasi Gastroenterologi Dunia. Ya. Gastroenterologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang fokus pada sistem pencernaan manusia, termasuk diagnosis dan penanganan berbagai penyakit yang berkaitan dengan organ tersebut. Sistem pencernaan memiliki peran vital dalam kehidupan manusia. Gangguan kecil saja dapat berdampak besar terhadap kesehatan secara keseluruhan. Ya, tetapi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ini masih tergolong rendah. Ya. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan lebih memperhatikan pola makan, gaya hidup sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, seperti itu ya, pendengar. Jadi, kesehatan itu penting. Kita sehat, maka bisa melakukan berbagai aktivitas ya. Tapi ketika sakit ya susah juga ya, mau kerja nggak bisa. Oke, kita jeda lagi pendengar, ada sejumlah informasi lain, mungkin ada satu informasi lagi ya, kita dengarkan dulu selingan berikut ini.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: Wizard Bass.

0: Ya, satu lagu dari Wis Becker, judulnya Malam. Ya, selamat malam, selamat bekerja yang berkarya di berbagai aktivitas malam, yang menunaikan tugas, yang membuka berbagai usaha. Ya, semoga tetap semangat ya, dan pekerjaannya membuahkan hasil. Kadang bekerja itu tidak selalu berujung pada uang ya, tetapi ketika pekerjaan selesai, rasa puas itu ada muncul ya. Jadi seseorang akan juga bahagia ketika pekerjaannya selesai. Ya. Terkait cuaca, pendengar, BMKG menyampaikan tanggal 30 besok ya, dan lusa 31 di sejumlah wilayah di Indonesia masih berpotensi hujan ya, walaupun kita di Nabire sudah mulai jarang-jarang ya, dan jalanan sudah mulai berdebu ya. Mungkin untuk yang akan memerlukan ketersediaan air, lihat-lihat cuaca, kalau hujan ya bisa siap selalu ya untuk menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan peringatan dini cuaca hujan di sejumlah wilayah atau daerah di Indonesia periode besok hari Sabtu dan Minggu. Berdasarkan keterangan tertulis BMKG dalam unggahannya di akun resmi BMKG di Instagram ya, @info_bmkg, hari ini sejumlah wilayah di Indonesia masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Sejumlah wilayah itu misalnya di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. Daerah lain yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya, yaitu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Untuk wilayah Maluku, Provinsi Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Provinsi Papua dan Papua Selatan juga masih berpotensi hujan hari Sabtu dan Minggu dengan intensitas sedang hingga lebat. Ya, BMKG memperkirakan tidak ada daerah yang berpotensi hujan lebat sampai sangat lebat maupun ekstrim, tidak ada untuk dua hari besok ya. Sedangkan potensi wilayah yang dilanda angin kencang bisa terjadi, berpotensi di Nusa Tenggara Timur ya. Untuk periode Minggu 31 Mei, BMKG memperkirakan sejumlah wilayah berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Yang tadi itu untuk hari Sabtu ya, perkiraan cuaca. Kalau Minggu, wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bisa terjadi di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Daerah lain yang juga berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Juga di Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, Provinsi Papua, dan Papua Selatan. Kita di Papua Tengah disebutkan besok berpotensi hujan hari Sabtu dan Minggu ya. Ya, kalau sedang lagi di luar rumah, sedang bekerja, para nelayan juga para wira usahawan ya, yang berwira swasta menghasilkan jasa dan lainnya, itu juga harus melihat-lihat ya fenomena alam seperti cuaca. Ya, khawatirnya tidak ada persiapan, Anda sedang bekerja, datang hujan, bisa menjadi persoalan ya di saat sedang di jalan raya misalnya, atau dalam perjalanan. Kita nantikan berita Gema Papua pendengar pukul 19, kami putarkan untuk Anda satu tembang berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1.
10: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita menuju RRI Jayapura untuk mengikuti berita Gema Papua.
11: Ui dengan warta berita Gema Papua Jumat 29 Mei 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua, dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Simon Kayai. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aparat kepolisian terus melakukan pendampingan terhadap para pengungsi dari Kampung KW yang mengamankan diri akibat gangguan dari KKB. Berikut laporan bersama Arulfin Mansyah dari Jayapura.
12: Aparat kepolisian terus menangani pengungsi asal Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang sebagian besar adalah para penambang dan memilih mengungsi untuk menghindari aksi teror serta kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata seperti yang terjadi pada 20 Mei yang lalu yang mengakibatkan sejumlah penambang tewas akibat kekerasan KKB di area lokasi penambangan. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, setelah sebelumnya menerima 44 orang penambang yang berhasil keluar dari Kampung KW, kali ini aparat kepolisian kembali menerima 4 orang penambang yang mengungsi ke Bovendigul. Dengan demikian, saat ini sudah ada 48 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dan ditampung di Polres Bovendigul. Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, seperti halnya para pengungsi sebelumnya, keempat orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang telah disiapkan, serta diberikan pendampingan psikologis untuk mengurangi dampak dari trauma di lokasi penambangan.
3: Dapat saya sampaikan update penanganan pengungsi dari Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang ditangani oleh Polres Bovendigul. Hari ini berjumlah 4 bertambah sehingga total keseluruhan 48. Tentunya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, juga dilaksanakan trauma healing pada para pengungsi, dan juga apabila masih ada, kita telah menempatkan personil di distrik Kouh untuk memobilisasi masyarakat-masyarakat tersebut.
12: Disinggung terkait dengan keberadaan para pengungsi yang ditampung di Polres Bovendigul, Kabid Humas menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan terus memberikan perlindungan hingga kondisi para pengungsi pulih dan siap kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain itu, aparat kepolisian juga belum dapat memastikan apakah masih ada masyarakat ataupun penambang lainnya yang belum berhasil dievakuasi dari Kampung KW yang disebabkan akses ke lokasi yang cukup sulit serta keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
3: Karena ada beberapa yang sakit, tentunya sampai mereka sembuh, mereka sudah siap untuk kembali ke tempat tinggalnya atau ke kampungnya atau ke rumahnya masing-masing. Karena terputusnya atau tidak tersedianya jaringan komunikasi, kita tidak bisa memastikan, hanya informasinya masih ada beberapa dari rekan-rekan mereka yang sudah sampai di Bovendigul. Makanya personel ditempatkan di distrik Kouh untuk mengantisipasi apabila masih ada rekan-rekan atau masyarakat yang datang dari kampung kami tersebut. Untuk mencapai lokasi dari distrik Kouh itu butuh perjalanan melewati sungai kurang lebih sehari semalam. Dan apabila menggunakan heli, memang selama ini kita charter itu membutuhkan biaya yang cukup mahal.
12: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombespol Cahyo Soekarnito, mengimbau masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan gangguan keamanan yang cukup tinggi, terlebih daerah yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
13: Guna menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar Lomba Daur Ulang Sampah Sekolah Adiwiyata. Selengkapnya, kita ikuti laporan Cindy Faidiban dari Serui.
14: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar Lomba Daur Ulang Sampah Sekolah Adiwiyata bagi sekolah di Distrik Yapen Selatan dan Anotere. Kegiatan berlangsung di Gedung Silas Papare pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti pelajar tingkat SD hingga SMA SMP. Lomba secara resmi dibuka oleh pelaksana harian Pela Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Sayarbaba. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam pembangunan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang kini menjadi tantangan bersama.
15: Sejarah lomba ini dengan sejarah positif dalam membangun kepedulian terhadap isu, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang saat ini terjadi pasar bersama di sekitar kota dan kabupaten kota. Program pembelajaran kita bisa tingkat kebersihan sekolah.
14: Sementara itu, salah satu guru pembimbing dari SD Anotrai, Rosalina Rumbino, mengatakan pihaknya memanfaatkan berbagai bahan bekas seperti botol plastik dan kardus untuk dijadikan karya bernilai guna.
16: Bahan-bahan dasar daur ulang sampah itu kami bawa dari botol-botol bekas, karton-karton bekas, plastik-plastik bekas, dan kertas-kertas bekas. Semuanya itu kami ubah dari sampah, kami ubah menjadi 13 item atau 13 poin daur ulang anorganik. Dari kegiatan ini yang diharapkan seperti kami punya tujuan tadi, yaitu kami punya tujuan agar lingkungan bersih dan asri. Yang kedua, sampah jadi bernilai. Yang ketiga, sampah jadi berkurang.
14: Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar anak-anak semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Cindy Widiban melaporkan.
13: Pemirsa, kita beralih informasi dari Kabupaten Biak Numfor. Ratusan guru Taman Kanak-kanak yang tergabung dalam IGTKI PGRI Biak Numfor memadati gedung Yasokabi untuk merayakan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 organisasi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Ririn Arini.
17: Perayaan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor berlangsung di gedung Yasokabi Selasa 26 Mei 2026. Mengusung tema 76 tahun IGTKI PGRI Guru TK Sejahtera, pendidikan taman kanak-kanak berkualitas sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat pengabdian bagi kemajuan pendidikan bangsa. Dalam sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI PGRI yang dibacakan oleh Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor, Susi Tridiana Herminawati, disampaikan bahwa usia 76 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi organisasi ini. Selama perjalanan panjangnya, IGTKI PGRI telah memegang peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, khususnya dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui layanan TK yang berkualitas. Tema yang diangkat tahun ini dinilai memiliki makna strategis. Penguatan peran pendidikan TK dianggap sangat krusial dalam kebijakan pendidikan nasional, terlebih dalam mendorong implementasi membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui layanan TK yang berkualitas. Tema yang diangkat tahun ini dinilai memiliki makna strategis. Penguatan peran pendidikan TK dianggap sangat krusial dalam kebijakan pendidikan nasional, terlebih dalam mendorong implementasi program wajib belajar 13 tahun yang berakar dari jenjang TK. Pada usia ke-76, IGTKI PGRI menegaskan komitmennya dalam 4 hal utama, mendorong peningkatan kesejahteraan guru TK, menguatkan kompetensi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memperkuat posisi TK sebagai fondasi pendidikan nasional.

0: Sementara itu, Bunda PAUD Biak Numfor, Nyonya Imelda Waspakrik Mansnembra, menekankan bahwa peringatan HUT ini bukan sekedar seremonial, melainkan refleksi perjalanan panjang pengabdian tanpa batas selama 76 tahun IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan pendidikan untuk mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Ia berpesan agar seluruh guru terus berinovasi, berkreasi, meningkatkan profesionalisme, dan tak henti mempelajari metode pembelajaran yang sesuai tahapan perkembangan anak. Ia berharap IGTKI semakin solid dan terus menginspirasi.
1: Ini adalah perjalanan panjang pengabdian tanpa batas. Selama 76 tahun, IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan bagi para pendidik untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sejalan dengan tema IGTKI tahun ini, yaitu
0: Mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Meicher Maropen menyampaikan apresiasi mendalam atas peran strategis IGTKI dan para guru TK. Menurutnya, guru TK adalah garda terdepan pembentukan karakter anak sejak dini dan tugas mulia ini merupakan ladang pengabdian yang bernilai tinggi.
2: Terima kasih Bapak dan Ibu sangat berharga dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Pendidikan anak usia dini bukanlah tugas yang ringan, namun sebuah ladang pengabdian yang mulia. Dinas Pendidikan akan terus berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi guru dan kesejahteraan tenaga pendidik. Saya berharap IGTKI semakin solid, adaptif terhadap metode pembelajaran modern dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah.
0: Acara puncak syukuran ini dihadiri oleh Ketua Pokja Bunda PAUD, para pengawas pendidikan, kepala sekolah TK, Yayasan Munsram, perwakilan PT Intan Pariwara, sesepuh IGTKI, serta para guru TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung penuh semangat dan diakhiri dengan harapan besar bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
3: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sekormen 1 Papua dan produksi RRI Serui. Bupati Merauke Yosep Bladip Gebse menyatakan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali maknanya pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya bersama Jessica Ariana dari Merauke.
4: Bupati Merauke Yosep Bladip Gebse menyatakan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali makna pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bupati Merauke, selain penyerahan bantuan kemasyarakatan dari Presiden, pemerintah Kabupaten Merauke juga menyalurkan hewan kurban kepada penerima yang telah ditetapkan. Ia mengatakan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk memahami nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan. Menurutnya, berbagai hal baik yang ingin dicapai membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan.
5: Intinya bahwa kita semua ingin kembali atau diingatkan kembali untuk memahami bentuk-bentuk pengorbanan dalam kehidupan. Itu mungkin yang paling penting. Bagaimana kita mengupayakan hal-hal yang baik dan itu perlu juga disertai dengan pengorbanan. Dan inilah yang mungkin menjadi inti dan pada keberadaan kita di sore hari ini.
4: Dalam kesempatan tersebut, Yosef juga menyoroti sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu andalan masyarakat Kabupaten Merauke. Karena itu, hewan kurban yang disalurkan merupakan hasil kerja keras para peternak lokal yang selama ini mengembangkan usaha peternakan di daerah tersebut. Bupati mengungkapkan salah satu hewan kurban yang disiapkan memiliki bobot mencapai sekitar 1,2 ton. Menurutnya, ukuran tersebut menunjukkan potensi peternakan lokal yang terus berkembang dan mampu menghasilkan ternak berkualitas. Ia berharap perhatian terhadap sektor peternakan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan ke depan, sehingga dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang semakin memperkuat perekonomian masyarakat Kabupaten Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bovendigul. Bank Sampah Mawan Jaya menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua yang dijadwalkan pada akhir Mei atau awal Juni 2026 ini. Selengkapnya kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
6: Bank Sampah Mawan Jaya Kabupaten Bovendigul menyatakan kesiapan untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua pada akhir Mei atau awal Juni 2026. Ketua Bank Sampah Mawan Jaya, Nikolaus Kumundan, mengatakan pengiriman tersebut merupakan lanjutan dari program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang selama ini dijalankan di Distrik Tanah Merah. Menurut Nikolaus, seluruh botol plastik yang akan dikirim saat ini sudah melalui proses pemilahan, pembersihan, dan penimbangan. Total sampah botol plastik yang siap dikirim mencapai sekitar 150 pres.
7: Ini kita sudah rencanakan untuk pengiriman karena jumlah sampah kami ini sudah mencapai 150 pres yang kita siap untuk dikirim. Sehingga kami tunggu konfirmasi dari kita juga Bank Sampah dan dari Dinas Lingkungan Hidup atas kerjasama untuk direncanakan mungkin dalam bulan akhir-akhir bulan Mei ini direncanakan untuk kirim.
6: Dia menjelaskan sampah botol plastik tersebut nantinya akan dikirim ke Surabaya untuk didaur ulang. Program Bank Sampah dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Nikolaus mengakui kapasitas tempat penampungan sampah saat ini sudah penuh, sementara sebagian sampah lainnya masih dalam proses pemilahan. Karena itu, Bank Sampah Mawan Jaya sementara membatasi pengambilan sampah dari masyarakat menjadi satu kali dalam seminggu.
7: Pemerintah dengan kita khususnya dari masyarakat peduli sampah, tapi juga antusiasnya sudah bagus. Pesan kami harap kepada para pemerintah untuk mungkin yang kita fokus adalah sampah ini salah satu untuk kita bisa kelola, namun yang terpenting adalah bagaimana Bovendigul, kota Bovendigul ini harus bersih dari sampah botol. Kemudian yang sampai terjadi banjir dan lain-lain. Sehingga ini yang perlu kita harus kontinu dan lihat bersama pemerintah, bersama masyarakat untuk jaga lingkungan terutama. Dalam rumah, pekarangan, maupun di got-got, ya, jangan sampai ada kasus muat. Nah, itu yang kami mohon perhatian juga untuk apanya dari pemerintah untuk dukung dalam hal persampahan seperti itu.
6: Ia berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan di Bovendigul. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan keluarga, tempat tinggal, maupun fasilitas umum dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan sangat penting untuk mencegah berbagai dampak negatif seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Pemirsa, kita beralih ke informasi terakhir dari Kabupaten Biak Numfor. Ribuan umat Islam di Biak Numfor memadati Hanggar Cendrawasih Lanut Munuhua Biak untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah, pelaksanaan salat yang berlangsung khidmat, mencerminkan tingginya semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di tanah Papua. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Tririan dari Biak.
8: ribuan umat muslim di Kabupaten Biak Numfor memadati Hanggar Cendrawasih Lanut Manokwari Biak atau Food Carnival Biak untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha Puluh Zulhijjah 1447 Hijriah Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat yang digelar oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor berlangsung khidmat dan lancar. Ketua Panitia PHB Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini berjalan lancar dan didukung dengan cuaca cerah sehingga umat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
9: PHB Kabupaten Biak Numfor melaksanakan sholat Idul Adha yang dipusatkan untuk Kabupaten Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor. Kita bisa menyaksikan umat Islam datang ke rumah bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Alhamdulillah cuaca juga mendukung dan kehikmatan kita dalam menyaksikan sholat Idul Adha sangat terasa di mana jamaah yang berkumpul.
8: Disebutkan selain pelaksanaan sholat Id, PHBI bersama DMI Biak Numfor juga menyampaikan perolehan hewan kurban yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat. Tercatat sebanyak 127 ekor sapi dan 52 ekor kambing berhasil dihimpun pada Idul Adha 1447 Hijriah ini.
9: Jumlah hewan kurban yang dihimpun oleh Dewan Masjid Indonesia adalah 127 ekor sapi, kemudian 52 ekor kambing, totalnya 179 ekor hewan kurban. Jumlah yang terdapat pada hari ini, kami berharap penerimaan dan penerimaan dapat terjadi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar, demikian tadi berita Gema Papua disiarkan Sekorwil 1 Papua dari Pro 1 RRI Serui. Ya. Gema Papua, berita Gema Papua lainnya dapat Anda dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu malam pukul 7 waktu Indonesia Timur. Sementara saat sekarang sudah pukul 19:31 waktu Indonesia Timur. Sedianya pendengar, acara berikut ini adalah Mimbar Agama Buddha. Namun karena satu dan lain hal, acara tersebut tidak ada. Akan kami gantikan Mimbar Agama Buddha dengan memutarkan sejumlah lagu rohani agama Buddha.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi atau rohani agama Buddha menggantikan mimbar agama Buddha yang hari ini tidak ada ya. Jadi kami gantikan dengan beberapa lagu rohani agama Buddha. Ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming Pro 1 RRI Nabire di RRI Digital. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, cuaca kota Nabire berawan ya, atau mendung. Belum ada informasi perakiran cuaca terkini ya, atau terupdate dari BMKG Nabire. Kalau ada perubahan cuaca yang signifikan, biasanya BMKG Nabire menyampaikan perakiran cuaca terkini ya, untuk warga masyarakat, terutama di Kabupaten Nabire. Baik pendengar, menemani Anda kembali kami hadirkan musik dan informasi nanti hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Musik dan informasi kali ini kami akan sampaikan berbagai informasi menarik lainnya ya. Juga tembang-tembang hiburan dari sejumlah penyanyi, salah satunya dari Tulus berjudul Monokrom ya, disusul beberapa tembang lainnya.

Ya, salah satu tembang mancanegara dari Scorpions berjudul Still Loving You. Dari band rock asal Jerman, ya, Scorpions merilis lagu Still Loving You ini pada bulan Juni tahun 1984, ya, sebagai single dari album Love at First Sting. Lagu ini bercerita tentang perjuangan dan harapan seseorang yang masih sangat mencintai kekasihnya dan memohon kesempatan kedua. Meskipun hubungan mereka sedang berada di ujung tanduk, ini atau telah hancur ya. Pernah lihat telur di ujung tanduk? Ya. Ya, pendengar, ada informasi Wakil Menteri Dalam Negeri Ibu Ripka Haluk meminta seluruh kepala daerah di Papua agar mempercepat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana otonomi khusus untuk mendukung pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Ibu Ripka Haluk mengatakan per Mei 46 daerah di Tanah Papua sudah menerima dana otonomi khusus triwulan pertama yang telah ditransfer 100% dari Kementerian Keuangan. Hal itu dikatakan Ibu Ripka Haluk setelah membuka kegiatan analis Papua Strategis APS di Kota Jayapura pagi tadi. Ya. Karena itu dia meminta kepada kepala daerah di Papua harus mampu bekerja cepat dan segera beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah. Ya, harapan dirinya kepada kepala daerah adalah kepala daerah harus betul-betul kerja cepat dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang sementara terjadi. Ibu Ripka Haluk juga menjelaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah agar mampu menjalankan tata kelola pemerintahan secara mandiri dan akuntabel sehingga penggunaan dana otonomi khusus bisa lebih tepat sasaran. Ya, menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus terus diperkuat terutama pada setiap tahapan perencanaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban anggaran di seluruh daerah di Tanah Papua. Ya. Jadi, tadi pagi ya, kegiatan APS berlangsung di Kota Jayapura hari ini dan besok. Ya. Sejumlah kepala daerah hadir termasuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy juga ikut hadir ya. Ada yang sudah lihat? Ya. Demikian satu informasi kami kutip dari Berita Antara. Ada informasi lain yang juga menarik pendengar sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, satu lagu dari Yotari duet dengan Suara Kayu berjudul Milikku, Milikku Bukan Milikmu. Pendengar, ada informasi tentang Neymar mengalami cedera ringan jelang Piala Dunia 2026. Wah. Nasib kurang beruntung menghampiri Neymar di momen penting bersama timnas Brasil. Penyerang senior Selecao itu mengalami cedera ketika persiapan menuju Piala Dunia 2026 ya, sedang memasuki fase krusial. Cedera itu datang hanya beberapa waktu setelah Neymar berhasil merebut kembali tempatnya di skuad Brasil. Sebelumnya, peluang sang pemain tampil di Piala Dunia sempat diragukan karena minim menit bermain akibat masalah kebugaran yang berkepanjangan. Melansir dari liputan.com, liputan6.com, dalam 2 bulan terakhir, Neymar mulai menemukan kembali ritme permainannya bersama Santos. Konsistensi itu akhirnya membuat Carlo Ancelotti memberinya kesempatan untuk kembali memimpin lini serang Brasil di turnamen terbesar di dunia tersebut. Namun harapan itu sekarang kembali dibayangi kekhawatiran setelah Neymar harus menjalani perawatan medis setelah mengalami cedera ya. Di sesi latihan timnas Brasil, situasi ini memunculkan keraguan apakah sang kapten ini siap tampil sejak laga pertama Seleção ya di Piala Dunia nanti. Menurut laporan Romano, Neymar sudah bergabung dengan pemusatan latihan timnas Brasil dan mengikuti sesi latihan di bawah arahan Carlo Ancelotti. Tetapi sesi itu justru berakhir buruk bagi pemain berusia 34 tahun tersebut. Neymar mengalami cedera ketika menjalani latihan bersama skuad Selecao ya. Tim medis Brasil langsung memberikan penanganan setelah sang pemain tidak mampu melanjutkan sesi latihan hingga selesai. Jadi cedera tersebut memicu kekhawatiran publik Brasil mengingat Neymar baru saja kembali dari periode panjang pemulihan. Bagaimana menurut Anda? Ya, terutama fans atau pendukung timnas Brasil ya. Kalau lari ke Sanoba atas, ada sejumlah pendukung atau fans sejumlah timnas Piala Dunia mulai memasang bendera. Kalau Anda lewat ya di Sanoba atas itu. Ya, mungkin di beberapa tempat yang lain sama ya. Oke, kita cukupkan pendengar. Musik dan informasi nanti kami akan sambung selepas warta berita nasional Pro 3 15 menit ke depan.

Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita dengarkan Warta Berita Nasional disiarkan secara sentral dari Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan langkah kita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima, mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik, kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain, selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juli juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi lihat itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah lawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah peringatan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama dua hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast, terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Lita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari luar negeri, Global Sumul Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke Jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Pratimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Pratimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan kini-kini kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja.

0: Dan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Batimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3.

Presiden Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Warta berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI, baru saja kita dengarkan berbagai informasi atau berita dalam dan luar negeri. Ya. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita 24 jam, melalui siaran Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, atau melalui RRI Digital. Pukul 21 lebih 40 menit, masih bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Abjan, di pemancar Yance dan kawan-kawan, ya, masih akan menemani Anda pendengar dengan sejumlah acara nanti hingga pukul 24. Ya, Jalan Merdeka lalu lintas sudah mulai lengang, ya. Yang menikmati hari liburnya, happy weekend. Libur panjang, ya, hari ini, pekan ini hingga awal bulan Juni. Ya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan komunikasi dengan keluarga, ya, bisa lebih memanfaatkan waktu yang senggang, ya, untuk aktivitas-aktivitas produktif, salah satunya dengan olahraga. Ya, kembali pendengar, kami temani Anda, berikut tembang-tembang hiburan nanti sampai pukul 22, drama radio, kemudian musik tradisional dan budaya, disusul Ruang Rindu, ya, di pukul 23.00.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, Nyanda mau balaing lagu dari Harmoniak ya. Kami ajak Anda pendengar kita simak kisah drama radio berikut ini yang berjudul Jejak yang Tertinggal.

0: Arya, tambah lagi sarapannya nak. Ibu sudah buatkan nasi goreng spesial hari ini, pakai udang kesukaanmu. Semalam kamu pulang larut sekali, pasti sangat lelah.
1: Wah, makasih banyak ya Bu. Ini udah lebih dari cukup loh. Enak banget. Ibu paling tahu kesukaannya Arya. Tapi ngomong-ngomong, ibu sendiri udah makan? Jangan hanya sibuk menyiapkan makanan buat kami aja dong Bu.
0: Sudah sayang, tadi sambil menunggu kamu bangun. Dia mana ya? Biasanya jam segini anak itu suaranya udah memenuhi seisi rumah, seperti burung beo baru keluar dari sangkarnya.
2: Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Arya yang ganteng. Maafkan daku yang telat ya. Tadi ada sedikit drama nih di depan rumah.
1: Drama apa lagi sih, Lia? Ada-ada aja kamu ini. Jangan bilang kucing tetangga melahirkan lagi.
2: Hampir benar, Kak. Tapi kali ini anak ayam tetangga nyaris masuk got. Untung Lia sigap bak superhero. Wah, ada nasi goreng udang. Rezeki anak soleh nih yang suka menolong.
0: Kamu ini ada-ada aja nak. Tapi ibu bangga pada kalian berdua. Tumbuh menjadi anak-anak yang baik hati. Arya pekerja keras. Lia selalu ceria dan peduli sesama.
1: Iya Bu, Lia emang selalu punya cerita. Oh iya Bu, nanti sore Arya ada meeting penting nih dengan klien. Terus habis itu kayaknya Arya bakalan lembur deh buat nyiapkan laporan. Mungkin baru bisa pulang agak malaman. Ya sekitar jam 9 atau jam 10 gitulah. Tapi Ibu gak usah khawatir ya.
0: Oh begitu ya. Baik nak, hati-hati di jalan. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kalau capek istirahat sebentar. Ibu bisa menghangatkan makan malammu nanti.
2: Semangat ya Kak. Jangan lupa minum kopi biar tetap fokus. Nanti Lia buatin teh jahe deh kalau kakak pulang, biar badan kakak segar lagi.
1: Thank you Lia. Kamu nih memang benar-benar adik yang paling the best deh yang pernah ada. Ibu juga jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitaminnya.

0: Hampir 10 tahun berlalu, tapi rasanya seperti mimpi buruk yang baru saja terjadi kemarin sore. Waktu memang berjalan begitu cepat, meninggalkan jejak yang kadang perih untuk dikenang.
1: Ibu, ibu sedang apa di ruangan kerja ayah? Lampunya mati, kenapa tidak ibu nyalakan? Ini sudah hampir gelap loh, Bu.
0: Lia, ibu... Ibu hanya sedang merapikan beberapa berkas lama. Tadi ada debu sedikit. Ibu tidak menyadari kalau sudah hampir gelap. Tolong nyalakan lampunya ya, Nak.

0: Ibu sering kesini ya? Lihat perhatikan, meja ayah selalu bersih dan terawat.
1: Ibu hanya ingin merasakan sedikit kehadirannya, Lia. Ruangan ini masih menyimpan aromanya. Kenangan tentang ide-ide brilian beliau yang selalu muncul di benak. Suara ketikan mesin tik yang khas. Ibu rindu sekali, Lia.
0: Lia juga sangat rindu ayah, Bu. Dulu, Lia sering sekali menemani ayah di sini. Katanya, Lia adalah asisten kecilnya yang paling setia. Dia selalu punya cerita seru tentang setiap buku yang dibacanya. Setiap alat kerjanya, Lia masih ingat bau tinta dan kertas kalkir di ruangan ini.
1: Iya, Nak. Ayahmu itu memang ensiklopedia berjalan. Pengetahuannya luas sekali. Ibu masih ingat.
0: Ingat apa, Bu? Ceritakan dong pada Lia. Mungkin bisa sedikit mengobati rasa rindu kita.
1: Dulu, sebelum ayah pergi meninggalkan kita terlalu cepat, dia sempat dengan semangat menceritakan tentang sebuah impiannya. Dia membuat sketsa kasar sebuah rumah kecil yang indah, terletak di tepi danau yang tenang. Katanya, itu adalah rumah impian kita. Tempat kita bisa menghabiskan masa tua bersama, menikmati kedamaian dan keindahan alam.
0: Rumah tepi danau? Lia belum pernah mendengar cerita itu, Bu. Kenapa ayah tidak pernah menceritakannya kepada Lia dan Kak Arya ya?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang istimewa kalau impian itu sudah terwujud nanti. Sketsanya belum selesai. Masih berupa coretan-coretan ide. Sketsanya masih tersimpan rapi nih di laci paling bawah meja kerjanya. Ibu sering melihatnya. Hanya untuk mengobati rasa rindu yang tak pernah hilang. Setiap garis yang ayah buat, seolah ada jejak semangatnya di sana.

0: Assalamualaikum.
1: Ibu sama Lia kemana ya?
0: Bu, Lia, Arya udah pulang. Maaf telat. Meetingnya tadi berjalan lebih lama dari perkiraan. Terus laporannya juga butuh sedikit sentuhan akhir.
2: Waalaikumsalam, Kak. Syukurlah kakak sudah pulang. Sini, Kak. Ibu sedang ada di ruang kerja ayah. Tadi Lia yang temani. Ibu baru saja bercerita tentang sesuatu yang belum pernah kita dengar.
1: Oh ya? Emangnya ibu cerita apa, Lia? Semoga bukan cerita sedih sih yang bikin ibu kembali murung.
3: Ibu sedang mengenang ayahmu, nak. Tadi ibu tidak sengaja melihat kembali sketsa rumah di tepi danau yang pernah ia buat.
1: Rumah di tepi danau, Bu? Arya juga baru dengar loh tentang hal ini. Boleh Arya lihat, Bu? Arya jadi penasaran, seperti apa sih impian ayah?
3: Tentu, nak. Ada di laci bawah meja kerja ayahmu. Hati-hati membukanya. Sudah lama sekali tak tersentuh.

0: Wah, indah sekali, Bu. Ayah memang punya visi yang luar biasa ya, Bu. Desainnya sederhana, tapi rasa hangat dan nyaman. Tapi ngomong-ngomong ya, Bu, kenapa ayah tidak pernah nunjukin ini ke kita sih, Bu?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang sempurna kalau rumah ini sudah berdiri kokoh nanti. Tapi takdir berkata lain. Impian itu terhenti di atas kertas.
2: Rumah ini terlihat sangat damai ya, Bu. Ada taman kecil di depannya yang penuh bunga dan jendela-jendela besar menghadap langsung ke danau yang tenang. Lia bisa nih membayangkan betapa indahnya pemandangan dari dalam rumah ini saat pagi hari.
0: Bu, gimana kalau seandainya kita coba deh wujudkan impian ayah ini?
1: Maksudmu nak? Kamu serius?
0: Iya, Bu. Kita coba bangun rumah ini, rumah impian ayah. Ini bisa jadi cara kita buat mengenang beliau dengan cara yang paling indah. Dan juga bisa wujudkan apa yang selalu beliau inginkan untuk kebahagiaan keluarga kita. Kita bisa lakukan perlahan-lahan kok, Bu.
2: Lia sangat setuju, Kak. Lia pasti akan bantu semampu Lia. Lia bisa menyisihkan uang jajan Lia. Lia juga bisa mencari pekerjaan sampingan. Kita bisa menabung bersama-sama untuk mewujudkan impian ayah. Ini pasti akan membuat ayah bangga di sana.
1: Kalian benar-benar anak ibu yang luar biasa. Ibu tidak pernah menyangka kalian akan memiliki ide sehebat ini. Ini lebih dari sekedar rumah. Ini adalah penghormatan untuk ayah kamu.
0: Ibu, ini bukan hanya impian untuk ayah aja, Bu. Ini kan impian kita bersama. Tempat inilah di mana kita bisa berkumpul, Bu, mengenang semua hal indah tentang ayah, sekaligus menciptakan kenangan-kenangan baru sebagai keluarga yang utuh.
2: Iya, Bu. Kita lakukan ini bersama-sama ya. Untuk ayah, untuk kita.
1: Terima kasih anak-anakku. Terima kasih untuk cinta dan pengertian kalian. Ayahmu pasti akan tersenyum bangga melihat kekompakan dan kasih sayang kalian. Ibu yakin, semangat ayah akan selalu menyertai setiap langkah kita.

Ya, pendengar, demikian tadi kisah drama radio dengan judul Jejak yang Tertinggal, produksi RRI Pontianak. Drama radio lainnya dapat Anda dengarkan ya setiap malam pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar di saat sekarang pukul 22 lebih 15 menit, kita melangkah ke acara berikutnya.

Ya pendengar, kita bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya. Bersama saya Hari, di teknik ada Abjan dan kawan-kawan. Selamat malam, selamat mengikuti.

Ya, pendengar, selamat malam, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik ya, sehat selalu. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit, semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, kami ajak Anda pendengar melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494419. Yang ingin kirim-kirim lagu, lagunya lagu daerah senusantara.

Ya pendengar, kami ajak Anda, belum ada yang ingin gabung. Iya. 0984220074 atau 0813-5494-419. Lagu-lagu pop daerah Senusantara, Mama Ina, Mama Ayu di Topo 3, Ama Winde, Mama Kuo, Mama Bagus, Mama Mukiri juga di Topo. Selamat malam warga masyarakat di Kota Nabire dan sekitarnya yang sedang menikmati istirahatnya atau masih bekerja. Ya, juga selamat malam ya. Semoga senang bahagia selalu. Walaupun tanggalnya sudah tua ya, tanggal 29 hari ini. Masih ada 2 hari lagi. Akhir bulan nanti di hari Minggu tanggal 31 Mei.

Ya, pendengar, kami informasikan masih ada satu kapal lagi ya. Nanti jelang akhir bulan ini yang mau berangkat, mungkin mengantar anaknya sekolah atau kuliah di luar kota. Ya, satu kapal yaitu Dorolonda. Rencana Dorolonda akan tiba di Nabire, Pelabuhan Nabire dari Manokwari, itu hari Minggu tanggal 31 Mei pukul 3 pagi. Ya. Kemudian berlayar menuju Pelabuhan Waropen ya, atau Waren. Ya, dari Waren dia ke Jayapura. Ya, ini informasi kapal Dorolonda yang masih akan melayani pelabuhan dari dan ke Nabire akhir bulan Mei ini. Kemudian untuk bulan depan, bulan Juni juga ya, pendengar, Pelni Nabire juga sudah merilis informasi jadwal kapal penumpang. Dua kapal penumpang yaitu Gunung Dempo dan Dorolonda. Tapi Dorolonda di akhir bulan Juni atau bulan 6 dia docking ya. Rencana docking mulai naik dock itu mulai hari Sabtu tanggal 26 Juni. Ya. Jadi Anda yang akan bepergian dengan kapal Dorolonda sudah harus menjadwalkan ya keberangkatannya.

Di bulan 6 atau bulan depan akan melayani pelabuhan Biak satu kali, yaitu di hari Selasa tanggal 16 Juni dari Jayapura terus dia ke Biak. Tiba di Biak hari Selasa sore tanggal 16 Juni. Dari Biak dia ke Serui, Serui Nabire, Manokwari, Sorong, Ternate, Bitung, Pantoloan, Balikpapan, Surabaya, Tanjung Priok, Jakarta, dan Cilegon. Terus naik dok untuk Doronda ya. Ini informasi dari Pelni Nabire. Ya, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat juga di bulan yang bulan 6 atau Juni ada pengganti Dorlonda.

Ya, di Dermaga Saribi. Ada yang tahu Dermaga Saribi di mana? Ya, betul ya. Dermaga Saribi di Distrik Orkeri, Kabupaten Biak Numfor. Tahun lalu dermaga ini diperbaiki ya oleh Bupati Biak Numfor, Bupati Mansnembra, bersama Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapisa dalam program 100 hari kerja. Ya. Jadi dermaga ini ada kapal yang sering singgah, itu kapal Sabuk Nusantara 94 dari Manokwari. Ya, pendengar, kita lanjutkan. Tumben belum ada yang gabung. Ya, selamat malam yang baru bergabung dengan Pro 1 RRI Nabire. Tadi ada yang pulang acara ya, monitor di mobil, mengucapkan selamat malam untuk semua saja. Ya, semoga dengan acara-acara Pro 1 RRI Nabire di malam ini dapat menambah suasana hiburan ya. Ya, sambil mobile warga yang baru pulang dari acara.

Ya, untuk warga masyarakat di Legari ada Pak D. Tunggal, ada Mas Waro, ya. Ada Putra Virgo, warga masyarakat di tempat-tempat pendulangan, selamat menikmati istirahatnya. Beberapa hari terakhir ini jarang hujan ya, pendengar. Kalaupun hujan tidak berlangsung lama. Ya. Untuk selalu menjaga kesehatan di waktu siang, malamnya cukup istirahat. Kalau siang cuacanya panas ya. Walaupun berawan sedikit tapi terasa begitu panas. Ya, ini dapat menyebabkan stamina atau daya tahan tubuh menurun ya kalau kerja lebih banyak dan kurang istirahat di saat cuaca seperti itu. Ya. Untuk yang masih bertugas di rumah sakit misalnya, ya selamat menunaikan tugas-tugasnya. Pasien di RSUD Nabire cukup banyak. Ada yang sakitnya berat, ada yang ringan, ada yang opname 1-2 hari, ada yang opnamenya sudah beberapa hari ya karena sakit. Semoga bisa sembuh kembali dan bisa berkumpul dengan keluarga di rumah.

Di awal jumpa kita tadi ada lagunya Mita Telahatu dengan lagu berjudul Balayar Jauh. Dilanjutkan Melki Guslow dengan lagu Balada Pelaut. Kemudian di Dermaga Saribi. Bicara tentang berlayar ini ya. Beberapa warga karena bepergian ke keluarga di daerah yang lain masih mengandalkan transportasi laut kapal milik Pelni. Untuk tiket pesawat masih relatif tinggi ya pendengar. Jadi pilihan lain alternatif itu warga bisa berlayar dengan kapal laut. Ya, ada kapal feri atau Tapan Wainami atau Masirei ya, tapi Napan Wainami mungkin belum selesai dok. Ada kapal sabuk ya, ada kapal apa putih ya. Kapal putih ini berbagai pelabuhan ya pendengar. Kalau Anda ada rute yang tidak disinggahi, kapal putih Pelni itu bisa transit. Tunggu sebentar, mungkin satu hari kah, sambung dengan kapal yang lain. Biasanya transitnya di Manokwari atau Sorong ya, tapi kebanyakan warga transit di Sorong untuk ke selatan, misalnya ke Timika atau ke Merauke.

Judul Tangia Padaleku. Ya, lagu ini bercerita tentang kegelisahan ya, atau kecemasan, kekhawatiran yang selalu mengganggu pikiran. Lagu tentang perasaan rindu, penyesalan yang mendalam karena ditinggal kekasihnya. Ya, pendengar, demikian kebersamaan kita di acara musik tradisional dan budaya. Lagu daerah dari Tanah Toraja tadi mengakhiri kebersamaan kita ya. Semoga di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan, kita dapat kembali bersama. Selamat malam dan sampai jumpa.

Lagi kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, bersama kami, saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik, mengajak Anda kembali kali ini lagu-lagu kenangan ya pendengar, baik kenangan Indonesia atau tembang-tembang lawas mancanegara. Ya, melalui telepon 0984220074 atau 0813 5494 419.

0: Ya, sudah ada yang bergabung? Oh ya, terputus. Dicoba lagi. Dari Lai Luhut di Tapanuli kayaknya ya. Ya, lagu-lagu lawas ini kalau saya tengah-tengah malam begini sambil apa nyantai ya. Dulu ada kursi malas itu, kalau sekarang saya tidak tahu. Ada tapi langka ya, hanya orang tertentu atau ya orang tua-tua mungkin ya. Itu kursi malas untuk nyantai paling enak. Ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Iya, silakan Lai Luhut.
1: Dari
0: Nikardila apa?
1: Itu panggung sandiwara.
0: Panggung sandiwara. Untuk siapa?
1: Lai Ari lah beri sampai terus ada juga yang
0: jadi. Suaramu kecil kayak perempuan. Gak dengar saya nih.
1: Sudah banyak yang tidur nanti.
0: Oh tidak, nggak apa-apa.
1: Iya, nanti kedengar sampai ke luar.
0: Ini cuma dua lampu saja nih nyala-nyalai.
1: Iya, makanya suara aku kecil. Iya, karena ini lagi gak gile. Nama Note. Ada nama Nina, nama Bagu. Nama Aini.
0: Gak dengar. Dongeng apa sih?
1: Pak Junedi. Bang Putra Kamoro, Bang Raja Mudi.
0: Iya. Lai. Oke.
1: Ada lagunya di lain?
0: Gak ada.
1: Oke, lagunya ditunggu. Buat Lai, kenapa bertugas sampai tuntas. Nanti Bang yang hati-hati. Selamat malam, Ruang Rindu. Terima kasih. Horat.
0: Jadi ini Lai, jadi babysitter. Jangan-jangan ada yang disembunyiin. Ya, kalau saya laki-laki harus besar suaranya. Halo. Selamat malam. Halo.
2: Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Om dari Gunawan.
0: Oke. Okay. Kasih tahu Lai Luhut tadi umurmu berapa?
2: Halo Lai Luhut. Mungkin enggak dengar Bari.
0: Iya, dengar lagi monitor.
2: Ya.
0: Umurmu berapa, putra?
2: Umurnya saya.
0: Iya.
2: Aduh, saya belum lihat tapi buku ini masih satu dompet lupa enggak.
0: 50-an apa 60-an?
2: Saya itu masih muda, Bari, masa 60-an, Bari.
0: 50-an?
2: Lo mau sekitar kepala 4 hari ya?
0: 40-an?
2: Oh,
0: 40-an.
2: Ini pemuda ini, pemuda zaman ini. Masih muda ini, kita arema ini.
0: Oke, silakan.
2: Saya lanjut mau salam-salam dulu hari ya. Pertama, salam juga untuk selamat malam Jirin yang sedang masa beserta sayangnya. Berikutnya untuk Amo, selamat malam Amo, Mama Sifat SPT, terus semua-semua sudah yang muncul malam ini tanpa terkecuali karena di SPT sedang hujan, tidak terlalu lama-lama. Putra Arema mau ikut lagu dari Maya Angela dan Muklas, lagunya Cinta 100%.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dari Maya Angela. Terima kasih, baru kembalikan lagunya di Tunggu Bari.
0: Iya. Terima kasih kembali. Cinta 100% ya. Tanpa alkohol atau boraks. Di belakangnya biar awet ya. Putra Arema sudah lama tidak gabung, malam ini gabung ya, tapi tidak apa-apa ya. Tambah semarak, tambah ramai. Acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Nabire setiap hari Senin sampai Minggu, kecuali Rabu. Kalau Rabu itu berjaringan nasional Pro 1 RRI se-Indonesia. Halo.
3: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Rehat Lagu.
0: Diren, suaranya jangan kecil, nanti nggak kedengaran saya.
3: Iya. Ini Diren suara paling besar ini.
0: Anggap saja berkelahi dengan suami.
3: Ya, ya.
0: Apa kabar, Diren?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabarnya baik.
3: Iya.
0: Lama tidak gabung, kenapa?
3: Sebenarnya Diren tuh mau gabung, tapi setiap kali jam-jam untuk mau gabung, tetap ada pajak jalan.
0: Sebenarnya
3: Diren tuh mau gabung, tapi setiap kali jam 12, jam 2 siang, kita harus ada pajak jalan. Hampir setiap hari itu tidak bisa gabung.
0: Oke. Silakan Diren.
3: Iya, Diren mau gabung buat Putra Nema tadi.
0: Yang sudah gabung Luhut di Tapanuli dengan Arema.
3: Oh, iya. Buat Abang Luhut, selamat malam, selamat Monif, buat Putra Arema juga. Om, Arema dia tanya begini untuk saya.
0: Apa?
3: Diren, di situ hujan kah? Jadi saya boleh tanya per dia lagi.
0: Bilang apa?
3: Maksudnya katong ke rumah nih waktu jauh bagaimana? Cuma jarak 1 kilo lah itu sutanya.
0: Iya, iya. Tidak jauh iya. Kan?
3: Tidak. Jadi jalur 4 tadi Yemu.
0: Oh gitu. Jangan-jangan. Iya, jangan-jangan betul itu tadi. Bisa hujan lokal.
3: Ah, tidak sama.
0: Sama ya.
3: Ya. Hujan itu tidak ada macam gerimis-gerimis mengundang saja.
0: Oh, sudah mulai gerimis.
3: Iya, sudah. Nanti dia gerimis sebentar berhenti, nanti sebentar lagi gerimis begitu-begitu saja, jadi tidak ada rasa.
0: Iya.
3: Iya. Oke. Okay. Aku tahu sampai Om Hari tanya dia punya umur dia bilang dia masih kepala 4, tapi sejujurnya dia baru 17 tahun itu, Om.
0: Enggak, 50-an lah itu Arema.
3: Iya, itu kurang lebih seperti itu. Buat Arema, selamat malam, selamat monitor juga. Buat mama, bapak, adik bagus semua di Kalajiri, ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Buat Amu sayang, Diren minta maaf, Diren tidak sempat telepon Amu tadi.
0: Iya.
3: Terus Om Hari kayaknya Diren mau denger lagu tapi aduh kalau lagu-lagu yang dulu nih belum masuk YouTube jadi terang mengerti, nanti Om pilih saja sudah
0: lagunya
3: sebarang lagi sudah Om
0: lagu apa barat apa Indonesia
3: barat
0: lagunya barat saya pilihkan
3: iya
0: oh
3: oke. Buat Om aku di Om istri keluarga juga, ada Om Mantar Jerry, ada Om Asrum. Pokoknya buat Ibu Cynthia sama Siva, BSK juga. Pokoknya semua-semua saja yang lagi dengar RRI malam ini.
0: Oke.
3: Okay. Ucapannya selamat malam dan selamat monit.
0: Iya.
3: Buat Om Hari, selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Om Hari selalu dilindungi Allah SWT.
0: Amin.
3: Terima kasih, mari selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Diren di SPC, ya. Lagunya saya pilihkan dari Jinati. Jinati, ada yang tahu? Lagu ini biasanya di request oleh dulu sekali ya pendengar kita, namanya Mr. X. Kalau monitor, selamat malam ya, Mr. X. Salam sehat. Mungkin lagi kerja, kah? Lagunya Gina T. Yang berjudul Cell of a Seven Seas. Yeah. Mengarungi 7 samudra. Ada lagi? Ya, Lailuhu di Tapanuli, Putra Rema dan Diren ya sudah gabung. Yang dari luar, Teh Dinda. Teh Dinda sebelum berakhir ini acara, silakan Bang Yusuf di Jambi, ada siapa? Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, Bunda Els di Manado, selamat malam, monitor atau gimana? Lagi istirahat mungkin ya. Ya, ada Ayu di Masohi, selamat malam Ayu. Kemudian di Lampung ada, di Lampung ini siapa namanya? Yang di Bali, di Buleleng, ya, Pak siapa? Ya, Pak Wayan, ya, di Buleleng. Oke, kita jeda dulu ya, pendengar. Lagunya sudah siap, sementara 3 lagu dulu. Oh, Senja ini. Silakan, Senja.
4: Iya, Sari.
0: Malam juga suaranya besar.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori rawat waktu sehari.
0: Oke, masa apa?
4: Ya?
0: Masa tadi apa?
4: Oh, biasa kak, kaki dua kak.
0: Pakai apa?
4: Kaki dua.
0: Oh, kaki dua, ayam ya?
4: Ayam.
0: Tiap hari makan ayam.
4: Ayam hari-hari.
0: Nanti bertelur gimana?
4: Ya,
0: kalau makan ayam tiap hari nanti bertelur.
4: Ayamnya di ini.
0: Oke, silakan.
4: Ya, salamnya buat semua aja kan, spesial kan. Sehat selalu semuanya. Ini malam ini juga. Bening Senja kak dari Capatuleto.
0: Apa?
4: Dari Leto, Sebening Senja.
0: Sebening Senja ada tadi saya lihat.
4: Iya.
0: Untuk siapa?
4: Oke, Kak Ari sama apa? Salam sehat selalu. Ya, rezekinya pokoknya Kak ya.
0: Rezekinya terus apa lagi? Iya.
4: Kak Ari pulang Hadijah Kak ya.
0: Hati-hati oh, jalan, pulangnya hati-hati ya.
4: Iya. Terus? Dia bersama keluarga tentunya. Oke, sehari
0: ya.
4: Lagunya ditunggu RRI.
0: Nggak kirim-kirim ini?
4: Itu semua aja.
0: Oh, udah. Semua
4: terkecuali.
0: Untuk Damar Wulan, untuk si Luhut.
4: Gimana iya. Parah, gimana si turu Pak. Anu sehari orangnya Kari.
0: Oh, udah turu.
4: Nah.
0: Ya, ya.
4: Iya. Dia capek campulan itu kan. Ya, oke Kak Ari.
0: Ya,
4: ditunggu.
0: Lagunya ya, ditunggu. Sehat selalu. Senja di Kaimana. Di SP1. Halo. Halo. Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam. Ayu. Ayu dimasuhi.
5: Abang.
0: Siapa?
5: Salah.
0: Salah sekali apa setengah?
5: Nama Viola di Makassar.
0: Oh, Viola di Makassar. Tumben Viola lama tidak ketemu, tidak mengudara, kenapa?
5: Iya, biasa dengar sih, tapi susah nemponnya.
0: Oh, monitor dengan RRI Play masih?
5: RRI Digital.
0: Oh, RRI Digital masih?
5: Masih, ini masih dengan RRI Digital.
0: Oh iya. Tadi dari mana ke Nabire, terus nanti kemana?
5: Tapi enggak, tadi dengerin sama Rinda.
0: Oh, sama Rinda. Terus?
5: Udah, terus denger Nabire deh.
0: Sampai Nabire nanti sampai tutup siaran ya?
5: Enggak tahu.
0: Oke, Viola, lagunya apa?
5: Bebas ya, Pak. Lagunya bebas ya.
0: Lagunya kenangan. Ruang rindu. Kenangan. Iya.
5: Oke.
0: Manca apa Indonesia?
5: Boulevard deh, dan buat.
0: Boulevard oke. Okay. Untuk siapa?
5: Untuk semuanya aja yang lagi monitor, tanpa kecuali.
0: Iya.
5: Oke deh. buat Abang. Ya. Selamat beraktivitas ya.
0: Terima kasih. Ya. Malam Viola di Makassar. Iya, baru gabung Viola ya, udah setahun mungkin. Dulu sekali dua kali ya pas saya menyiar ya. Oke, lagunya mancanegara, judulnya Boulevard. Ya, Boulevard itu nama jalan ya. Boulevard Dan Bright. Ya, ini lagu waktu saya masih kuliah, saya sering nyanyikan ini. Enak-enak gimana gitu ya. Oke, pendengar, kita dengarkan semua lagu yang sudah di request ya. Selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, lagu mancanegara dari Dan Baird. Lagu yang di request Viola di Makassar. Bagaimana Viola? Lagunya mantap ya. Ya, ada film juga ya, judulnya Boulevard tahun 2014. Ada yang pernah nonton? Ya. Boulevard itu nama kawasan ya, atau nama jalan di Nevada, Amerika Serikat. Ya. Oke, kita lanjut. Yang ingin bergabung silakan, masih ada waktu 5 atau 7 menit lagi ya. Sebelum kami akhiri acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Nabire. Jadi lagu Boulevard tadi bercerita tentang seseorang yang sedang patah hati, mengharapkan agar kekasihnya kembali lagi ya, dan bertanya kenapa berpisah begitu. Ya, kadang-kadang ada masalah terus si ceweknya pergi begitu saja. Tanpa alasan ya. Belum ada 0984 22074, 0813 5494 419. Yang tadi buka pintu Lai Luhut di Tapanuli. Halo.
1: Iya, omahnya Diren.
0: Diren, lagunya apa Diren?
1: Kali ini Miran mau dengar satu lagu dari Niki Astria.
0: Niki Astria.
1: Iya.
0: Judul?
1: Ah, semua bagus sama hari, pilih saja.
0: Saya lagi pilih.
1: Si daripada.
0: Ih, lu nggak asik. Lu nggak asik ah. Untuk siapa?
1: Lagu ini untuk semua saja.
0: Pak itu sudah tidur?
1: Sudah.
0: Tidur duluan berarti.
1: Anda tidak bisa tahan masa.
0: Oh, bangunnya cepat ya?
1: Enak. Tidur paling cepat, bangun juga paling lambat.
0: Iya. Capek apa? Oke, Diren.
1: Lagu ini spesial buat semua saja yang lagi dengar RRI malam ini.
0: Oke.
1: Buat Viola, Viola lama sekali baru Diren ya suara lagi.
0: Betul.
1: Terus buat semua yang ada di rumah. Pokoknya orang rumah semua.
0: Oke.
1: Oke, buat teman hati.
0: Iya.
1: Terima kasih dan permisi. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Diren. Diren di Bumi Mulia atau SPC. Di belakang Diren yang pegang kunci. Saya pilihkan yang judulnya Mengapa Kau Begini, Mengapa Kau Begitu. Lagu dari Niki Astria. Niki Astria sekarang ini umurnya 58 tahun ya. Penyanyi kelahiran 18 Oktober tahun 1967. Terkenal dengan suara yang tinggi ya, Niki Astria. Ada yang bisa nyanyi kayak Niki Astria? Iya. Penyanyi berasal dari Bandung, Jawa Barat. Oke, kalau tidak ada kami cukupkan lagunya Niki Astria, Mengapa. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, lagu dari Nicky Astria judulnya Mengapa, yang request Diren ya, mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita berpisah, kembali bersama insya Allah di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat menikmati istirahatnya dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, mendengar usai sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Nabire di hari ini Jumat 29 Mei 2026. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan mulai pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas sejak pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pekerja yang masih bekerja, juga yang sedang menikmati istirahatnya, damai selalu. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabireh kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MY 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabireh Papua Tengah bersama saya Suci Rahmadani, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Suci Rahmadani kembali hadir menemani siaran Anda di pagi hari ini pendengar, edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Kami ucapkan selamat pagi pendengar untuk Anda semua, selamat memulai aktivitas Anda semua di hari Minggu ini. Tentunya kami harap aktivitas yang Anda jalani hari ini akan berjalan dengan lancar. Dan mengawali perjumpaan kita pendengar, kami hadirkan dulu berbagai lagu rohani lintas agama menemani Anda hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, pendengar, telah kami hadirkan di ruang dengar Anda berbagai lagu rohani lintas agama menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kami hadirkan siraman rohani edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 dari Advent bersama dengan Pendeta Lukas Pandori.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau berkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiaran maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.

Shalom, saat ini kita akan belajar satu seri pelajaran tentang membangun di atas batu karang yang teguh. Judul kita pada saat ini adalah membangun di atas batu karang yang teguh, yang diambil dari Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27 dengan perikop dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, istilah kata Yunani untuk kata bijaksana

yaitu pronimos. Dalam konteks budaya Yahudi abad pertama, kata ini bukan sekedar pintar secara intelektual, sophia, melainkan hikmat praktis yang diwujudkan dalam tindakan konkret. Seorang yang pronimos adalah orang yang melihat masa depan dan mempersiapkan diri sejak sekarang. Itulah orang yang bijak, orang yang melihat dan merencanakan dengan bijak untuk masa depan yang dijanjikan. Kata yang kedua yang saya angkat yaitu moros, diterjemahkan sebagai bodoh. Akar kata bahasa Inggris adalah moron. Ini merujuk pada seseorang yang hebat, seseorang yang bebal, egois, dan bertindak tanpa memikir konsekuensi jangka panjang. Mereka selalu berpikir yang singkat-singkat. Mereka tidak berpikir yang jauh, sehingga pada saat peristiwa-peristiwa terjadi akan membuat mereka mengalami kesusahan. Kata yang ketiga adalah petra, batu karang yang besar, dan koko, bukan sekedar batu kecil atau Petrus. Ini melambangkan Kristus dan kebenaran yang tidak tergoyahkan. Dalam tiga kata ini akan menolong kita untuk melihat apakah kita orang yang bijaksana, apakah kita orang yang bodoh, apakah saya mendirikan dasar saya di atas batu karang yang besar atau yang kokoh ini. Sebuah ilustrasi, pada tahun 1173, para pekerja mulai membangun sebuah menara lonceng yang indah di kota Pisa, Italia. Namun baru saja mereka menyelesaikan lantai ketiga, struktur ini mulai miring. Mengapa? Karena para arsiteknya membuat kesalahan fatal. Mereka membangun menara setinggi 56 meter, itu di atas fondasi yang dalamnya hanya 3 meter. Dan tanah di bawahnya terdiri dari campuran pasir, tanah liat, dan lumpur yang tidak stabil. Selama ratusan tahun, para insinyur harus berjuang keras dengan berbagai teknologi untuk mencegah menara itu runtuh total. Menara ini miring bukan karena bahan bangunan yang jelek, melainkan karena tanah tempat ia berdiri tidak mampu menopang bebannya. Kehidupan rohani kita sangat mirip dengan menara tersebut. Kita bisa saja menghias hidup kita dengan pelayanan yang hebat, reputasi yang baik, dan penampilan luar yang rohani. Namun Yesus menutup khotbah di bukit dengan sebuah peringatan yang sangat serius. Dia tidak bertanya seberapa indah bangunan hidup kita, melainkan di atas apa Anda membangunnya. Di atas apa Anda mendirikan bangunan. Di akhir daripada khotbah di bukit, Yesus membagi pendengarnya hanya ke dalam dua kategori: orang yang bijaksana, pronimos, dan orang yang bodoh, moros. Perbedaan keduanya bukan pada apa yang mereka dengar, karena keduanya sama-sama mendengar perkataan Yesus. Perbedaannya terletak pada apa yang mereka lakukan setelah mendengar. Saudaraku pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, Anda akan dikelompokkan sebagai orang yang pronimos atau yang bijak pada saat Anda mendengar yang baik dan Anda melakukannya. Anda akan dikelompokkan sebagai orang yang moros, yaitu orang yang bodoh. Anda mendengar hal yang baik, tapi Anda pergi dan mengabaikannya, tidak melakukannya. Maka Anda akan dikelompokkan sebagai orang yang moros atau yang bodoh. Yakobus 1 ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita sudah tahu yang benar, kita sudah tahu yang baik, kita sudah tahu apa yang Alkitab atau firman Tuhan sampaikan. Tapi kita masih terus melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Artinya kita akan dikelompokkan sebagai orang-orang moros, orang-orang bodoh, orang-orang yang mendirikan bangunan kita di atas pasir. Dan datang badai yang besar, bangunan itu akan hancur. Seorang penulis Amerika menulis dalam sebuah buku yang berbunyi, mendengar saja tidaklah cukup melunasi tuntutan Kristus menuntut kepatuhan yang setia. Karakter tidak dibentuk oleh perkataan yang diucapkan, melainkan oleh tindakan yang dihidupkan. Waktu firman Tuhan memberikan informasi kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah. Saat kita melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, perkataan Tuhan melalui firman yang kita dengar, kita
sementara mendirikan landasan kita di atas batu karang yang teguh. Kita dikelompokkan sebagai orang pronimos, orang yang bijaksana. Mari kita lihat bagian yang pertama, karakteristik orang bijaksana. Apa karakteristik dari orang yang bijaksana? Yang pertama adalah mendengar dan melakukan. Di dalam Yohanes 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Di dalam firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengarkan firmanku ini, ia bagikan orang yang bijaksana. Yesus berkata bahwa orang yang bijaksana, pronimos, membangun rumahnya di atas batu karang, Petra, dalam bahasa aslinya. Membangun di atas Petra berarti si pembangun harus menggali sangat dalam, menembus lapisan tanah permukaan yang empuk sampai ia menemukan lapisan batu tektonik yang kokoh di bawah. Mendengar firman Tuhan itu mudah, tetapi melakukannya membutuhkan perjuangan untuk menggali ke dalam, mematikan ego kita, dan menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Kristus. Melakukan firman berarti mengizinkan Kristus mengubah cara kita berbisnis, cara kita memperlakukan pasangan, cara kita menggunakan waktu yang luang dengan baik. Cerita sejarah keteguhan Polikarpus dari Smyrna. Pada tahun 155 Masehi, seorang uskup tua bernama Polikarpus ditangkap oleh pemerintah Romawi di Smyrna karena imannya kepada Kristus. Di dalam stadion, gubernur Romawi merasa kasihan melihat usia yang sudah 86 tahun dan membujuknya. Demi usiamu, bersumpahlah demi Dewa Kaisar dan hinalah Kristus, maka aku akan membebaskanmu. Polikarpus berdiri tegak, memandang ke langit dan memberikan jawaban sejarah yang luar biasa. 86 tahun aku telah melayaninya dan dia tidak pernah mengecewakanku. Bagaimana mungkin aku bisa menghujat rajaku yang telah menyelamatkanku? Polikarpus kemudian dibakar hidup-hidup. Rumah iman Polikarpus tidak runtuh saat badai penganiayaan datang karena fondasinya tertanam jauh di dalam batu karang yang kekal. 1 Korintus pasal 3 ayat 11, sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya fondasi yang aman bagi jiwa adalah Kristus. Siapapun yang menerima firman Kristus dan bersandar padanya sebagai satu-satunya juru selamat, membuat Kristus menjadi fondasinya. Batu karang itu menopang semua orang yang bersandar di atasnya. Bagian yang kedua, bagian B, bahaya kepalsuan, karakteristik orang bodoh. Matius pasal 7 ayat 26 dan 27, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebaliknya orang bodoh, moros, membangun rumah di atas pasir. Membangun di atas pasir sangat menghemat waktu. Tidak perlu menggali dalam-dalam, tidak perlu membuang energi. Rumah itu selesai dengan cepat dan tampak sama indahnya dengan rumah orang bijaksana dari luar. Ini adalah gambaran dari karakteristik yang dangkal. Kekristenan yang hanya mencari kenyamanan. Orang bodoh dalam perumpamaan ini adalah mereka yang senang datang ke gereja, senang mendengarkan khotbah yang indah, tetapi ketika keluar dari pintu gereja, mereka kembali hidup menurut standar dunia. Mereka mengira bahwa dengan menjadi anggota gereja yang baik, rumah mereka aman. Mari kita ikuti satu ilustrasi tentang badai wadi di padang gurun Yudea. Untuk memahami latar belakang perumpamaan ini, kita harus memahami geografis Palestina. Di sana terdapat banyak wadi, yaitu lembah kering yang beralaskan pasir halus yang indah pada musim kemarau. Orang yang tidak berpengalaman akan berpikir bahwa lembah itu adalah tempat yang datar dan sempurna untuk mendirikan rumah. Namun ketika musim hujan tiba,
air badai dari pegunungan akan turun ke lembah tersebut secara tiba-tiba, banjir bandang. Pasir yang tadinya tampak keras langsung berubah menjadi lumpur hidup dan menyeret apapun yang berdiri di atasnya. Ketika badai kehidupan, seperti penyakit, seperti kebangkrutan, kekecewaan, atau kematian, orang yang dicintai datang menghantam, kekristenan yang hanya bermodal teori akan langsung runtuh dengan hebatnya. Timotius pasal 1 ayat 16, mereka yang mengaku mengenal Allah tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Sifat mementingkan diri sendiri, kasih akan dunia, dan kebiasaan yang tidak suci mendedikasikan bahwa fondasi kehidupan rohani kita sedang dibangun di atas pasir yang bergeser. Badai pencobaan akan menyapu bersih struktur tersebut, meninggalkan puing-puing kehancuran yang mengerikan. Dari dua bagian besar karakteristik orang yang mendirikan rumahnya di atas batu dan yang mendirikan rumahnya di atas pasir, memberikan satu pemahaman yang baik kepada masing-masing kita, di manakah kelompok saya. Kalaupun saya sementara mendirikan rumah di atas pasir atau karakteristik orang bodoh, maka hari ini saya dipanggil untuk kembali membangun dasar yang kokoh di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita boleh hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain karena kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Kesimpulan daripada pembelajaran kita untuk membangun di atas batu karang yang teguh, malam akan datang dan badai pasti akan menghantam setiap rumah. Yesus tidak mengatakan jika badai datang, melainkan ketika badai datang, baik orang bijaksana maupun orang bodoh, keduanya mengalami badai yang sama. Hujan turun, banjir datang, angin melanda, menjadi orang Kristen tidak membuat kita kebal dari masalah hidup. Perbedaan akhir dari hidup kita tidak ditentukan oleh beratnya badai, melainkan oleh kekuatan fondasi kita. Panggilan bertindak hari ini, firman Tuhan datang kepada kita untuk memeriksa fondasi kita masing-masing. Apakah kita rajin membaca Alkitab tetapi tidak pernah mengizinkan firman itu mengubah tabiat kita? Apakah kita menaruh rasa aman kita pada kekayaan, posisi, atau opini orang lain yang semuanya adalah pasir yang bergeser? Mari kita mengambil komitmen untuk tidak sekedar menjadi pendengar yang pasif. Datanglah kepada Yesus, serahkanlah hidupmu total kepadanya, dan mulailah melangkah dalam ketaatan harian yang radikal. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya 28 ayat yang ke-16. Sebuah kutipan yang bertuliskan, janganlah menunda untuk membangun di atas batu karang selagi hari keselamatan masih berlangsung. Biarlah setiap jiwa menanamkan kakinya dengan kokoh di atas dasar yang kekal itu, sehingga ketika badai penghakiman melanda dunia, Anda didapati berdiri teguh dan tidak bercacat di hadapan tahtanya, karena Anda membangun dasar Anda di atas batu karang yang teguh. Biarlah masing-masing kita akan selalu membangun dasar kita di atas batu karang yang teguh. Dengan demikian kita memiliki kebijaksanaan dan kita terus melangkah di dalam Kristus. Kita hidup dan melakukan kehendaknya. Puji Tuhan melalui kita, sahabat, keluarga, diberkati Tuhan. Dengan demikian, masalah silih berganti terjadi. Orang bodoh akan terus goyah dan akan hilang. Tetapi orang bijaksana akan terus berdiri teguh sampai hari Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar, RRI dimanapun saja berada. Shalom.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ya, pendengar, itu tadi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, siraman rohani di pagi hari ini bersama dengan Pendeta Lukas Pandori. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk kita nantikan penyampaian berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire rutin melaksanakan gerakan pangan murah secara mandiri dalam menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan dan memotong mata rantai distribusi.
1: Selain operasi pasar yang lewat pemantauan yang sudah kami laksanakan,
0: Pertamina Patraniaga 1 melakukan promo poin My Pertamina gratis kopi khusus pembeli Pertamax dan Dexlite.
2: Transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapat kopi gratis. Saat ini di Nabire sudah bisa dapat kopi gratis dengan menukarkan poin My Pertamina.
3: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Suci Rahmadani, inilah warta berita selengkapnya.
4: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire rutin melaksanakan gerakan pangan murah mandiri dalam menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan dan memotong rantai distribusi. Berikut laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasar Victor Sao, SPMSI, dalam keterangannya kepada RRI Jumat 29 Mei 2026, menegaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Nabire secara rutin akan melaksanakan gerakan pangan murah secara mandiri, bertempat di kios pangan halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Nabire. Menurutnya, kios pangan berperan langsung dalam menekan inflasi dan menjaga ketersediaan pasokan serta memotong rantai distribusi. Hal ini menciptakan stabilisasi harga pangan pokok secara konsisten sekaligus memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di pasaran. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai stabilisasi harga pasar menjadi acuan harga yang wajar bagi konsumen sehingga pedagang tidak dapat menaikkan harga secara berlebihan. Di samping itu, GP Mandiri dapat memotong mata rantai distribusi, mendekatkan produsen seperti BUMN pangan atau petani langsung ke konsumen akhir, memangkas biaya perantara yang sering membuat harga melonjak.
1: Selain operasi pasar yang lewat pemantauan yang sudah kami laksanakan, kami akan melakukan juga upaya-upaya gerakan pangan murah yang secara mandiri kita akan laksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Demi minggu lalu kita sudah melaksanakan gerakan pangan murah secara mandiri di Kalisemen. Gerakan pangan murah secara mandiri ini kita akan lakukan terus setiap hari Jumat nanti di kios pangan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan. Itu merupakan salah satu langkah upaya dari 6 langkah yang memang harus dilaksanakan oleh tim pengendalian inflasi di setiap daerah termasuk kita di Kabupaten Nabire.
0: Stabilisasi harga pangan adalah kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan. Oleh karena itu, melalui gerakan pangan murah GPM Mandiri ini, dalam rangka untuk memastikan distribusi komoditas pangan berjalan lancar, harga terjaga dan kualitas pangan tetap terjamin. Robi Vanindi melaporkan.
3: Pertamina Patraniaga 1 melakukan promo poin My Pertamina gratis kopi khusus pembelian Pertamax dan Dexlite. Selengkapnya Judevri Panjaitan melaporkan.
5: PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku melalui sales area Papua Tengah menghadirkan program promo spesial bagi masyarakat Kabupaten Nabire. Melalui aplikasi My Pertamina, konsumen yang melakukan pembelian bahan bakar jenis Pertamax dan Dexlite berkesempatan mendapatkan kopi gratis di Suarasa Coffee. Program ini menjadi bentuk apresiasi Pertamina kepada pelanggan setia sekaligus upaya mendorong penggunaan BBM berkualitas ramah lingkungan di wilayah Papua Tengah. Promo tersebut disambut antusias masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang rutin melakukan pengisian BBM non-subsidi di SPBU Pertamina melalui aplikasi My Pertamina. Sales Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Papua Tengah, Muhammad Rinaldi Suryanto mengatakan, program promo Poin My Pertamina ini bertujuan memberikan pengalaman berbeda kepada pelanggan saat melakukan transaksi pembelian BBM. Menurutnya, konsumen cukup melakukan pembelian Pertamax dan Dexlite menggunakan aplikasi My Pertamina, kemudian menukarkan poin promo untuk memperoleh kopi gratis di Suarasa Nabire. Ia menjelaskan, selain memberikan keuntungan bagi pelanggan, Program tersebut juga menjadi bentuk kolaborasi Pertamina dengan pelaku usaha lokal di Nabire, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapat kopi gratis. Saat ini di Nabire sudah bisa dapat kopi gratis dengan menukarkan poin My Pertamina. Tahu bagaimana caranya?
6: Untuk mendapatkan poin, kamu harus beli produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Dexlite. Atau bisa juga beli produk LPG Pregas dengan My Pertamina. Yang pertama, kamu harus buka aplikasi dan bayar produk yang kamu beli menggunakan aplikasi My Pertamina. Nanti, kamu dapat poin dari setiap liter yang kamu beli. Eits, kamu jangan lupa pastikan My Pertamina sudah terhubung dengan dompet digital seperti Link Aja, GoPay, OVO, dan lain-lain. Kalau kamu sudah dapat 25 poin, kamu bisa langsung ke Cafe Suarasa untuk dapatkan kopi gratis.
5: Pertamina berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan aplikasi My Pertamina dalam setiap transaksi pembelian BBM, karena selain praktis, juga menghadirkan berbagai keuntungan dan promo menarik bagi pelanggan. Jeffrey Panjaitan laporkan.
3: Partisipasi aktif warga dalam membuang sampah pada jam dan tempat yang telah ditentukan sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih di Nabire. Robi Vanidi selengkapnya kembali melaporkan.
0: Penanganan sampah di Kabupaten Nabire, Papua Tengah difokuskan pada pengelolaan berbasis masyarakat, penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan penguatan aturan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2019. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Nabire, Arfanatan Palumpun, STMT, mengatakan DLH Nabire rutin melakukan sosialisasi pemilihan sampah organik, anorganik dari rumah tangga, mengatur jadwal pembuangan sampah, serta merencanakan pembangunan pusat daur ulang sampah plastik. Namun persoalan utama kebersihan kota Nabire justru terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Setiap hari petugas membersihkan kota, namun keesokan harinya kondisi kembali kotor akibat sampah yang dibuang sembarangan. Menurutnya, ada sejumlah titik rawan sampah seperti Pasar Karang Tumaritis Nabire, Pasar Mama Papua, Jalur Hijau, hingga kawasan Lampu Merah. Aktivitas pasar dan lalu lintas yang padat pada siang hari membuat DLH Nabire kerap bekerja hingga larut malam.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire dan pemerintah Provinsi Papua sudah bekerja sama, berkolaborasi menyiapkan TPS-TPS tempat pembuangan sampah sementara di 9 kelurahan. Tahun ini menambah lagi ada beberapa kelurahan, Kelurahan Sriwini, Yansanoba, dan KPE. Itu kita akan meletakkan lagi beberapa kontainer sampah sebagai media atau fasilitas agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Harapan kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire adalah mengajak masyarakat untuk apabila kami telah meletakkan kontainer-kontainer sampah, yang pertama kami mohon jangan dibakar. Kemudian yang kedua, jam membuang sampah adalah sore hingga jam 6 pagi. Karena di jam 8 sampai jam 9, jam 10 itu adalah proses evakuasi sampah ke TPA. Jadi apabila kontainer itu tidak di tempat, sepanjang kontainer itu belum kembali dari TPA, tolong sampahnya jangan dibuang dulu. Nanti ketika kontainer itu sudah kembali ke lokasi tersebut atau di titik yang sudah ditentukan, bolehlah warga masyarakat kembali membuang sampah di kontainer sampah yang sudah disiapkan. Harapannya agar sampah-sampah yang ada di situ tidak berhamburan. Ketika sampah itu berhamburan, nanti membuat petugas kami di lapangan akan kewalahan ketika meletakkan sampah itu kembali di tempat posisi, karena kontainer sampah ini memiliki roda ban yang sering ditarik, kalau terganjal atau tertahan itu membuat petugas kami susah untuk bekerja dengan cepat.
0: Arfan juga mengajak media dan masyarakat untuk melihat persoalan kebersihan secara lebih utuh, tidak hanya menyasar DLH, tetapi juga mendorong penegak perda, kolaborasi antara organisasi perangkat daerah, serta perubahan perilaku masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sekolah Tinggi Agama Kristen STAK Nabire di tahun 2026 berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kembali Robi Vanindi melaporkan.
0: Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen STAK Nabire, Pendeta Dr. Yanjaina Wipa, MTH, dalam keterangannya kepada RRI mengatakan peningkatan mutu pendidikan Kristen adalah upaya sistematis untuk memperbaiki kualitas, proses, dan hasil pendidikan berbasis iman Kristen sehingga lulusan tidak hanya unggul, berintegritas, kompeten, dan siap memimpin dalam mewujudkan Papua sebagai tanah damai dan sejahtera. Di samping itu, lanjut kata pendeta yang Cenawipa, lulusan STAK Nabire juga harus mampu mengabarkan Injil dan berkontribusi positif bagi masyarakat dengan fokus pada pengembangan kurikulum, kualitas guru, manajemen yang efektif, serta pemenuhan standar nasional pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai spiritual. Menurutnya, STAK Nabire memiliki sejumlah program studi, diantaranya program studi strata 1 teologi kependetaan atau pengimbalan dan program studi strata 1 pendidikan agama Kristen, program studi pasca sarjana teologi dan pendidikan agama Kristen. Dijelaskan dalam proses mempersiapkan SDM melalui STAK Nabire, ada sejumlah kurikulum secara akademik jenjang pengetahuannya dan kurikulum kehidupan terkait dengan keterampilan, sehingga nantinya para tenaga pelayan selain melaksanakan tugas pokoknya di gereja, juga bisa bercocok tanam bersama masyarakat baik di pegunungan, pesisir maupun kepulauan.
8: Dalam kurikulum kita itu ada kurikulum secara akademik, jenjang pengetahuannya kognitif, tapi juga ada kurikulum kehidupan, itu banyak mata kuliah keterampilan, jadi ada ilmu pengetahuan tentang kesehatan supaya mereka bisa kerja, itu ada muatan lokal yang diberikan supaya mereka bisa bercocok tanam dengan masyarakat sekitar, apakah di pedesaan atau di pesisir, juga di pegunungan. Ada beberapa ilmu praktika yang selalu diberikan supaya mereka selain melayani di gereja, menyampaikan firman, tapi juga mereka juga ikut turut ambil bagian dalam kerja nyata di lapangan. Proses belajar mengajar ciri khas di sekolah ini semua harus memimpin itu, memimpin diri, keluarga, memimpin di gereja, di sekolah, di pemerintah dengan takut Tuhan baik, tapi mereka memiliki karakter yang baik, sikap, tidak hanya pengetahuan saja. Lulusan dari STAK ini, mereka buat sesuatu di lapangan. Mereka juga siap menyikapi perubahan, menyesuaikan diri dengan perubahan. Papua ini banyak konflik, jadi lulusan kampus ini mereka bawa damai di pelosok-pelosok, di pedalaman. Apalagi ada banyak pertikaian di sana. Kita terus jadi bawa damai, Papua tanah damai.
0: Selaku Ketua STAK Nabire, Pendeta Dr. Ian Cenawipa berharap semua pihak, baik di pesisir, kepulauan, dan pegunungan di Papua Tengah, agar dapat menerima para pelayan yang nantinya akan diutus, sehingga pelayanan pendidikan, khususnya agama Kristen, bisa berjalan lancar dan dapat menciptakan manusia Papua yang beriman dan hidup dalam kedamaian. Peningkatan mutu pendidikan STAK Nabire tahun 2026 diarahkan untuk membentuk pemimpin Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, dan pengabdian, berkarakter Kristus, serta berperan aktif dalam mewujudkan Papua sebagai tanah damai. Robi Falindi melaporkan.
3: Demam Piala Dunia 2026 mulai terasa hingga ke daerah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire. Sejumlah warga mulai menjagokan negara favorit mereka untuk menjadi juara dunia. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jeremias Rontini pun mengaku mendukung timnas Argentina yang dinilai memiliki peluang besar meraih sukses di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.

0: Antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia 2026 mulai terlihat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Perhelatan sepak bola 4 tahunan yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menjadi perhatian publik pecinta sepak bola di tanah air. Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini menjadi salah satu tokoh yang akan ikut meramaikan demam Piala Dunia dengan menjagokan timnas Argentina sebagai kandidat kuat juara dunia. Menurut Kapolda, kehadiran mega bintang Lionel Messi masih menjadi kekuatan besar bagi tim berjuluk Tango tersebut. Bahkan, sebagai bentuk dukungan, Jeremias Rontini mengaku ingin memesan langsung jersey Argentina dari negara asalnya. Meski demikian, Kapolda menilai peluang seluruh tim peserta tetap terbuka untuk tampil mengejutkan dalam turnamen nanti. Di tengah tingginya antusiasme masyarakat, Kapolda Papua Tengah juga mengingatkan para pecinta sepak bola agar merayakan momen Piala Dunia secara bijak dan tidak melakukan euforia berlebihan yang dapat mengganggu keamanan maupun ketertiban lalu lintas.
1: Timnas Argentina dan salah satu motivasi terbesar timnas Argentina untuk meraih Piala Dunia tahun ini. Kalau melihat kans lawan lain memang sama, tapi saya melihat Argentina lebih siap. Kemarin saya pikir gini, kalau Messi tidak main berarti saya ganti tim. Ternyata Messi masih menjadi bagian dari timnas Argentina sehingga pilihan saya jatuh kepada timnas Argentina. Saya belum blink, tapi saya punya rencana untuk nanti pesan saja langsung dari Argentina. Kita rencana begitu, saya nanti bicara dengan mungkin Pak Luh, karena ini kan siang, jadi waktunya jam 8 atau jam 9 pagi juga. Kita di Indonesia nontonnya jam pagi, jam 8 sampai jam 9. Nah, mungkin momen itu bisa kita jadikan momen untuk sama-sama di dalam tempo. Ya ada hiburan lah selama satu bulan. Yang pertama, saya menghimbau untuk silakan masyarakat menonton Piala Dunia itu dengan tidak melakukan apa yang berlebihan. Contoh, lebih cepat pertama main sudah konvoy, saya pikir kita cukup bangga dengan tim yang kita pilih. Yang penting kita bisa mensupport tim kita masing-masing dengan tidak mengganggu kelancaran dan ketertiban di jalan raya. Kenapa? Luas jalan Nabire ini kan kecil. Kalau mungkin wilayah lain, kita kan yang tua Nabire dengan Timika. Jadi saya mengimbau yang nonton di Nabire dengan Timika, jaga ketertiban lalu lintas. Kalau konvoy, saya sarankan tidak usah dilakukan secara berlebihan. Cukup banggakan dalam diri masyarakat masing-masing, mungkin kebakan.
0: Selain itu, Kapolda Papua Tengah juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun pemerintah Kabupaten Nabire terkait kemungkinan pelaksanaan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia bagi masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan warga dalam menikmati pesta sepak bola dunia. Arnold Saudila melaporkan.

0: Ya, pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data 29 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 29 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp65.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Ini hari nanti secara umum.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
0: Iya, mengakhiri warta berita pagi ini, pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama dengan rekan Darul. Silakan laporan Anda.
7: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Darul, perakiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca untuk Kabupaten Nabire berlaku hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Untuk cuaca pada pagi hari hingga siang hari, berpotensi cuaca berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara sendiri, di Nabire berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin, rata-rata berkisar antara 3 sampai 20 km per jam yang bertiup dari arah timur laut. Selanjutnya untuk perakiran di Teluk Cendrawasih, pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan tebal. Sedangkan malam hari hingga dini hari diperkirakan kondisi cuacanya hujan dengan intensitas ringan hingga hujan petir. Selanjutnya untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan. Seperti angin kencang dan hujan, kami akan memberi informasi wilayah terdampak hujan dan juga perakiraan durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, dan juga melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire rutin melaksanakan gerakan pangan murah mandiri dalam menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan dan memotong rantai distribusi. Pertamina Patraniaga 1 melakukan promo poin My Pertamina gratis kopi khusus pembeli Pertamax dan Dexlite. Mewakili kerabat kerja, saya Suci Rahmadani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email kami di pro36nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: 30 menit waktu Indonesia Timur, teman pendengar. Kami ucapkan selamat pagi, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam Opini Publik.
1: Saatnya Anda mengikuti Opini Publik, ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Iya, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Suci Ramadhani kembali hadir dalam acara Opini Publik di pagi hari ini. Bagi Anda pendengar yang mungkin ingin menyampaikan saran, masukan atau mungkin keluhan Anda, bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini di 0984 22074, 0984 22074, atau di 0813 54 94 419, 0813 54 94 419, atau juga bisa langsung berkomentar di live TikTok kami di RRI Nabir, atau juga bisa Anda tanggapi pendengar ya beberapa informasi yang sudah kami sajikan dalam warta berita daerah pagi tadi. Di antaranya yaitu ada informasi mengenai Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire yang rutin melaksanakan gerakan pangan murah mandiri dalam menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan dan memotong rantai distribusi. Ada juga mengenai kebersihan lingkungan, pendengar, yaitu partisipasi aktif warga dalam membuang sampah di jam dan tempat yang telah ditentukan sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih di Kota Nabire. Dan Anda juga bisa menanggapi ya informasi olahraga yang sudah kami sajikan juga pendengar. Karena tidak lama lagi ya kita akan menyambut Piala Dunia 2026. Mungkin Anda ingin menyampaikan ya euforia Anda untuk menyambut Piala Dunia, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0984 22074, 0984 22074, atau di 0813 54 94 419. Kami temani Anda pendengar dalam Opini Publik di pagi hari ini sampai nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami dalam program Opini Publik di pagi hari ini, pendengar. Kembali kami mengundang Anda di 0984-22074, 0984-22074, atau di 0813-5494-419, 0813-5494-419, dan juga bisa langsung berkomentar di live TikTok kami di RRI Nabire. Anda bisa menyampaikan saran, masukan, atau mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanggapi, pendengar ya. Mungkin terkait dengan keamanan di sekitar lingkungan Anda, atau mungkin di kota Nabire, dan juga mungkin tentang kebersihan, kesehatan, dan lain hal sebagainya. Anda bisa menyampaikan kepada kami di Opini Publik pagi hari ini di 0984-22074, 0984-22074, dan juga bisa di 0813-5494-419, 0813-5494-419, dan juga tentunya bisa langsung berkomentar ya di live TikTok kami di RRI Nabire. Ya, pendengar, sambil menanti Anda bergabung bersama kami dalam Opini Publik di pagi hari ini, ya, kami hadirkan satu informasi dari Kabupaten Nabire, yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, menegaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Nabire secara rutin akan melaksanakan gerakan pangan murah mandiri bertempat di kios pangan halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Nabire. Kios pangan ini, pendengar, berperan langsung dalam menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan dan memotong rantai distribusi. Hal ini menciptakan stabilisasi harga pangan pokok secara konsisten, sekaligus memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di pasaran. Ia juga menegaskan bahwa hal ini dilakukan sebagai stabilisasi harga pasar, menjadi acuan harga yang wajar bagi konsumen sehingga pedagang tidak dapat menaikkan harga secara berlebihan. Di samping itu, pendengar, GPM ini dapat memotong mata rantai distribusi, mendekatkan produsen seperti BUMN pangan atau petani langsung ke konsumen akhir, memangkas biaya perantara yang sering membuat harga melonjak. Dan kami sapa juga Anda, pendengar, yang sudah bergabung bersama kami ya dalam live TikTok kami. Anda bisa bergabung, mungkin memberikan saran, masukan yang ingin Anda sampaikan kepada kami dalam Opini Publik. Bisa langsung berkomentar, kami temani Anda dalam Opini Publik sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan informasi yang telah saya sampaikan, pendengar, Anda bisa membaca selengkapnya di portal berita kami di www.rri.co.id. Dan masih menanti Anda, pendengar, juga ya bergabung bersama kami di 0984-22074 atau di 0813-5494-419.

Ya, pendengar masih bersama Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Kami masih temani Anda sampai nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Anda bisa bergabung di 0984-22074 atau di 0813-5494-419 dan juga bisa langsung berkomentar di live TikTok kami. Saya bacakan dulu, sudah ada satu komentar yang masuk di TikTok Nabire, pendengar. Selamat pagi, saya Dian. Saya mau tambahkan opini tentang jalan-jalan di Nabire arah dari Samabusa ke kota. Kalau ditambal tolong diratakan serata-ratanya, karena di jalan itu ada yang diaspal ulang, ada yang tidak. Ada juga jalan yang rusak tidak mereka aspal. Jadi meminta perhatian pihak terkait ya, mungkin bisa diratakan aspalnya dari jalan arah Samabusa ke kota, karena tadi ini ada Mbak Dian ya yang mengeluh jalan yang dari arah Samabusa ke kota itu aspalnya tidak rata dan juga ada beberapa jalan yang rusak. Dan terkait dengan jalan yang rusak, pendengar, pastinya Anda yang ada di Kabupaten Nabire juga menotis beberapa jalan, bukan hanya di seputaran kota tapi juga di pinggiran kota Nabire, memang ada yang perlu perhatian dari pihak terkait, karena jalan yang rusak ini, apalagi yang berlubang, tentunya ini akan membahayakan pengendara, khususnya pengendara roda 2. Terlebih kalau mengendara di malam hari ya, tidak ada lampu, tidak ada cahaya penerangan, membahayakan para pengendara. Tentunya ini sangat membutuhkan perhatian dari pihak terkait untuk mungkin segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Oke pendengar, kembali kami mengundang Anda di 0984-22074 atau di 0813-5494-419 dan juga bisa seperti Ibu Dian ya, yang memberikan masukan dan juga saran ya melalui live TikTok kami di RRI Nabire pendengar. Kami masih temani Anda sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

0: www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate.
1: Ya, pendengar, kami jeda dulu kebersamaan kita dalam opini publik di pagi hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Nasional dari Pro 3.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya beberapa daerah masih membagikan bantuan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Sementara Koperasi Merah Putih Desa di daerah masih mengalami kendala operasional dan lahan hingga saat ini. Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik untuk menekan penyebaran virus Ebola. Itulah warta berita selengkapnya hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Lestarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menilai pendekatan etnosains berbasis kearifan lokal perlu diperkuat guna mendukung pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia yang menghormati budaya serta keberagaman masyarakat adat Papua. Ia bahkan menegaskan pengetahuan tradisional Papua terbukti relevan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kohesi sosial, serta kepercayaan publik saat ini. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik seperti konser, festival budaya, dan unjuk rasa serta maraton guna menekan penyebaran virus Ebola yang saat ini berkembang. Kegiatan penting tetap diperbolehkan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sementara aparat keamanan diperintahkan mengawasi pelaksanaannya karena jumlah kontak erat kasus Ebola terus meningkat. Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan lolos ke semifinal Singapore Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka dalam game langsung 21-12, 21-17. Dan sebelumnya, Alwi juga mencetak kejutan dengan menumbangkan pemain nomor 1 dunia asal Tiongkok, Si Yuki, di babak perempat final. Dan kini kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Kota Banda Aceh, di mana Aceh Besar dan Kota Aceh menerima sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembelih di rumah potong hewan RPH. Iliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. Pemko turut menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI serta 40 ekor sapi dari Turki.
2: Insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah. Ampun.
1: Selain Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar turut menerima bantuan sapi kurban. Bupati Kabupaten setempat, Muharram Idris, menyampaikan apresiasi atas bantuan Presiden Banpres.
3: Jadi untuk kali ini kita arahkan ke kemukiman Lamteba. Kita memilih wilayah terluar. Ya. Terluar, jadi tahun kemarin kita arahkan ke Luhung. Tahun ini kita arahkan ke Kecamatan Selimum, yaitu di kemukiman Lamteba.
1: Pihaknya turut melakukan peninjauan secara berkala serta memastikan kesehatan, kelayakan, serta kesiapan teknis penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah membagikan daging kurban kepada para penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya. Selanjutnya, Aga Joy Pujaksana melaporkan.
4: Juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
5: Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Pak Ritwa Gedi, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan penyembelihan sapi setelah Hari Raya Idul Adha karena memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga di Hari Raya. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya berbagi kebahagiaan kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah. Daging kurban dibagikan secara langsung agar dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.
4: Tahun 2026 ini, tahun 1447 Hijriah ini, Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kurban dengan menyembelih 3 ekor sapi. Ketika penyembelih, kita melibatkan semua karyawan, kemudian ketika membaginya, kita melibatkan juga teman-teman yang beragama lain. Kemudian sasaran kami selain karyawan, kemudian panti, juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Harapan kami dengan ibadah kurban ini, kita akan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita bekerja dengan keikhlasan dan kesabaran bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus sabar dan ikhlas.
5: Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Budi Mulia Palangkaraya, Mahdianur, menyebut tahun ini pihaknya menerima 2 sapi kurban sumbangan dari Polda Kalimantan Tengah dan Keluarga Besar Pensiunan Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya. Pihaknya, lanjut Mahdianur, memberikan bantuan tersebut secara berarti bagi anak-anak yatim piatu di bawah pembinaan yayasan dan warga sekitar serta kaum disabilitas yang tinggal di sekitar yayasan.
6: Alhamdulillah, kami di Pondok Pesantren Muskalit Palangkaraya yang menerima 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. 1 ekor sapi dari keluarga besar Pak Cipto, dan begitu juga dengan 1 ekor kambing dari keluarga besar Pak Cipto, dan satunya dari Bapak Kapolda. Dari Pondok Pesantren Muskalit Palangkaraya masih menerima hewan kurban yang disembelih di Pondok Pesantren Rusul Khalid sampai selesai hari Pasdik sampai tanggal 13 Juli.
7: Dalam pelaksanaannya, warga yang menerima daging kurban baik di Disnaker Trans Kalimantan Tengah maupun di Yayasan Budi Mulia Palangkaraya harus membawa kupon dengan alamat dan panitia kurban tertera pada kupon tersebut. Agia Bijaksana melaporkan.
0: Kita ke informasi operasi Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis Riau masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan koperasi saat ini meski telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada beberapa waktu lalu. Informasi lengkapnya disampaikan dari Bengkalis oleh Muhammad Fiza.
8: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
9: Hari ini kita baru memasuki tahap pembangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 tadi KMP ya, 100% dari 155 tadi KMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 tadi KMP yang dari bangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer kemudian pengelola dan pengurus.
8: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Susanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
10: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
8: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Dan kali ini kita akan simak informasi dari Gunung Sitoli disampaikan Buni Ali Harefa.
11: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
12: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Nias Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utar Ariston Zaluku menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
11: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
12: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namawi Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
13: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
12: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munia Nereva, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan Gerai Merah Putih yang disampaikan oleh Munia Nereva tadi menyambung dengan informasi lainnya. Dan terima kasih Anda selalu mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu yang dapat terlaksana di areal sebesar 7.000 hektar. Dan informasi lengkap ini disampaikan Ayu Citra dari Kediri.
14: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Perintah itu disampaikan oleh Kabupaten Kediri melalui Wakil Kepala Kediri Tri Mareufa pada hari ini. Ia menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun dia merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
15: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 1.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah target inti CTCL-nya 2.196 dan yang sudah bongkar ratun 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target.
14: Pula Wakil Kediri dan Mareufa menambahkan dengan luasan lahan tebu itu maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Madurejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
16: SDN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandar Kabupaten Kediri. Proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
14: Diketahui pabrik gula Madurejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SKN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan dalam musim giling 2025, pabrik ini sudah berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor membangun jembatan sementara Baile dan pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan terputusnya jembatan Cigoa di Desa Antajaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kini jalur tersebut sudah dapat dilintasi kendaraan. Yofri Haryadi melaporkan langsung dari Bogor.
17: Akses jalan penghubung yang terputus akibat jembatan ambruk di Desa Antajaya dan Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini sudah mulai terhubung. Jembatan Beli yang menjadi jembatan sementara pasca ambruknya jembatan akibat longsor beberapa pekan lalu, kini sudah dapat dilintasi. Jembatan sebelumnya, yang diberi nama Jembatan Ciguha, merupakan akses penting yang menghubungkan Buana Jaya, Antajaya, Bantar Kuning hingga Cikutamahi dan menjadi akses penting bagi aktivitas dan perekonomian warga setempat. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Endang Supriyatin, mengatakan jembatan tersebut direncanakan memiliki panjang 27 meter dengan lebar 3,5 meter dan hanya dapat dilalui satu lajur kendaraan.
18: Kalau Beli ini dari BTT, apa? Rencana, iya tidak terduga. Pengerjaan tadi sudah saya bilang, rencana kalau jembatan ini tersambung ke sana mungkin 7 hari jika cuaca mendukung akan selesai ya. Tapi setelah jembatan tersambung ke sana pun nanti butuh ada operate di sini, mungkin sekitar 12 hari baru bisa dilalui Pak. Hubungnya jembatan dapat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian ekonomi di sekitar Antajaya dapat berjalan kembali, dan semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
17: Sebelumnya warga masyarakat di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, secara swadaya membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Kondisinya sangat sederhana dan digunakan oleh anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Seperti diungkapkan Kepala Desa Antajaya, Andi Pamungkas.
19: Ini menghubungkan salah satunya Desa Antajaya dengan Desa Buana Jaya. Selain memang di Desa Antajaya, di dalam Desa Antajaya melewati atau menghubungkan RW 04 dengan RW 03. Ya. Paling penting hari ini kita berencana untuk minimal untuk akses anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini pada pulang ke rumah kembali karena tidak bisa lewat. Kita memang sudah melaporkan ya melalui Pak Camat ya, melalui kecamatan, terus ke PUPR juga sudah dilaporkan.
17: Jembatan Beli bersifat sementara hingga perbaikan jembatan yang lebih kokoh dan permanen. Jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 4 dalam bobot yang terbatas secara bergantian. Setelah beroperasinya, jembatan itu pun masih dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Food Bank of Indonesia atau FOI menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui aktivitas memasak bersama dan komunitas lokal. Informasi lengkapnya kami hadirkan dari Surabaya, disampaikan oleh Ami Hasana.
20: Food Bank of Indonesia atau FOI bersama PT Hands ABC Indonesia menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Dalam kegiatan tersebut, relawan FOI, ibu-ibu PKK, dan perwakilan perusahaan memasak bersama sekaligus memperkenalkan aneka menu berbasis pangan lokal. Pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Saptarina Wijayanti, mengatakan, kolaborasi ini bertujuan membantu masyarakat rentan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
21: Kita punya lebih dari 8.000 relawan di 90 titik di seluruh Indonesia, dan kita berkegiatan dengan memasak ya, memperkenalkan pangan lokal ya melalui kegiatan-kegiatan dapur komunitas gitu ya. Dan ibu-ibu ini bergerak memang sesuai dengan visi kami, yaitu mendorong kemakmuran dan mengurangi kelaparan.
20: Sementara itu, perwakilan dari PT Hands ABC Indonesia, Mira Buanawati, menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial bersama masyarakat.
22: Salah satunya kami di sini adalah ibu-ibu itu kan tulang punggung yang pertama yang untuk memasak di rumah, memberikan gizi kepada keluarga. Oleh karena itu kami di sini juga memberikan cara memasak yang baik, menu-menu kreasi untuk ibu-ibu PKK membantu bagaimana memberikan gizi terbaik bagi keluarga.
20: Kegiatan aksi berbagi cita rasa telah berjalan sejak tahun 2020 melalui berbagai dapur komunitas di sejumlah daerah. Selain berbagi makanan, program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan rempah Nusantara. Melalui kegiatan ini, FOI dan perusahaan berharap kolaborasi pemberdayaan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga Indonesia. Ani Hasana melaporkan.

Demikian untuk berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi resmi kami melalui portal resmi www.rri.co.id dan semua media sosial terverifikasi at Instagram, X, dan juga melalui WhatsApp channel kami rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Sabtu ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya, pendengar Anda kembali bersama kami Siaran Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kembali kami mengundang Anda bergabung bersama kami dalam acara opini publik pendengar di pagi hari ini. Anda bisa bergabung di 0984220074, 0984220074, atau di 0813-5494-419, 0813-5494-419. Tadi dalam opini publik pendengar sudah ada yang memberikan masukan ya. Tadi ada Ibu Dian di Samabusa yang mengatakan bahwa jalan ya dari arah Samabusa ke arah kota ini butuh perhatian karena memang ada beberapa jalan yang tidak rata dan juga ada jalan yang rusak. Lalu selain itu ada juga terkait dengan keamanan khususnya begal ya pendengar. Kita tahu kalau akhir-akhir ini permasalahan begal ini kembali mencuat ya. Padahal beberapa waktu lalu ini sempat meredam. Dimana ini ada Mbak Dian juga mengatakan bahwa meminta semua masyarakat tetap berhati-hati saat berkendara karena maraknya begal atau mungkin jambret ya pendengar. Karena ini Mbak Dian ya baru-baru juga kemarin sore sekitar jam 6:30 dirinya ini kejambretan di depan Salak Idaman yang jalan poros. Jadi mungkin adanya perhatian dari pihak terkait untuk mungkin lebih meningkatkan keamanan mungkin dengan berpatroli. Dan juga bagi Anda masyarakat Nabire dan sekitarnya untuk selalu berhati-hati ya. Walaupun kita sudah berhati-hati tapi namanya kadang kejahatan tidak mengenal waktu. Yang penting ada kesempatan. Dan kembali kami mengundang Anda di 0984220074, 0984220074, atau di 0813-5494-419. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar dalam opini publik. Kami temani Anda hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, atau juga mungkin Anda bisa menanggapi beberapa informasi yang sudah kami sajikan kepada Anda lewat warta berita pagi tadi, yaitu ada informasi mengenai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire yang rutin melaksanakan gerakan pangan murah mandiri dalam menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan dan memotong rantai distribusi. Ada juga dari Pertamina ya, pendengar, di mana bagi Anda yang menggunakan bahan bakar Dexlite dan juga Pertamax ini berkesempatan untuk mendapatkan kopi gratis khusus pengguna My Pertamina tentunya. Ada juga mengenai kebersihan Kota Nabire, di mana partisipasi aktif warga dalam membuang sampah pada jam dan tempat yang telah ditentukan sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih di Kota Nabire. Dan terakhir mengenai euforia Piala Dunia yang sudah sangat dekat ya pendengar, dan Anda juga mungkin bisa menyampaikan euforia Anda kepada kami ya terkait dengan Piala Dunia, tim-tim siapa yang Anda nantikan, dan Anda bisa menyampaikannya di 0984220074, 0984220074, atau di 0813-5494-419.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
2: Ya, pendengar, tepat pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan kebersamaan kita dalam Opini Publik di pagi hari ini edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda bersama kami. Tentunya kami harap masukan yang sudah Anda sampaikan kepada kami bisa didengar dan juga ditindak lanjut oleh pihak yang bersangkutan. Nantinya kita akan bertemu lagi pendengar di dalam acara yang sama di lain waktu, lain kesempatan. Selanjutnya kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Ini kok ada rambutnya sih? Mas,
1: ya kak,
0: mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Ya, pendengar, pagi ini kami sampaikan satu informasi untuk Anda, informasi perakhiran cuaca, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Informasi perakhiran cuaca, pendengar, kami mulai dari Pulau Sumatera. Untuk Kota Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Palembang, hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Kota Medan, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, dan terakhir di Kota Jambi akan turun hujan yang disertai dengan petir. Dari Pulau Sumatera, pendengar, beralih ke Pulau Jawa. Di Kota Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara Kota Bandung dan Semarang akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Kita beralih lagi ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di Kota Denpasar, Mataram, dan Kupang hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Di Pulau Kalimantan, untuk Kota Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di Kota Banjarmasin dan Tanjung Selor akan turun hujan disertai petir. Di Pulau Sulawesi, Kota Mamuju, Kendari, dan Palu hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Makassar akan berawan tebal. Gorontalo akan turun hujan disertai petir. Dan Manado hari ini diperkirakan akan berkabut. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, pendengar. Di Kota Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, dan juga Nabire hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di Kota Sorong diperkirakan akan berawan tebal. Dan juga tadi dari informasi perakiran cuaca yang disampaikan oleh pegawai stasiun meteorologi BMKG Nabire, pendengar, hari ini di Kota Nabire dari pagi sampai siang diperkirakan akan berawan sampai berawan tebal. Dan juga dilihat dari cuaca pagi hari ini sudah mulai berawan tebal. Jadi mungkin bagi Anda yang akan beraktivitas seharian di hari ini menggunakan kendaraan roda 2, tentunya selalu membawa jas hujan, pendengar. Dan juga disampaikan tadi bahwa malam sampai ke dini hari akan turun hujan ringan.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
2: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
1: Sebentar.
2: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
3: Mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Ya, mendengar, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan 16 WNI meninggal dalam kecelakaan kapal di Malaysia pada 11 Mei lalu. Kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI ini terjadi di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dan dalam pernyataan resminya di hari Jumat 29 Mei 2026, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data Rumah Sakit Teluk Intan, KBRI Kuala Lumpur, bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang meninggal dunia. Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau dan menjaga komunikasi aktif dengan keluarga korban. KBRI Kuala Lumpur telah memperoleh data kondisi WNI terkini dan mendapat akses bertemu langsung dengan 18 WNI yang selamat. 5 orang WNI lainnya yang selamat masih menjalani pemeriksaan oleh polisi Malaysia.

Dan untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar Anda bisa membacanya di portal berita kami di www.rri.co.id.

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.

0: Masih di lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun.

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prabowo.